Cunga kindi ribitarai tujuh matai ketemu nikana tutak bajo mewati sirupa mata reko pale maelo kindi misemi karebatku aku tanangi pasatku

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi

0: Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: DPRD dan pemerintah Kota Parepare sepakati Ramperda pertanggungjawaban APBD 2025. Wakil Wali Kota apresiasi sinergitas legislatif.
3: Saya memahami adanya berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diungkapkan oleh praksi-praksi Dewan yang terhormat. Maka mari kita berupaya untuk mendapatkan solusi yang tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memahami yang memang dari waktu ke waktu masih harus terus dibenahi dan disempurnakan. Dan ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tak...
2: DPRD Parepare rekomendasikan penghentian sementara aktivitas My Republic buntut pemasangan yang tanpa kejelasan izin.
4: Mereka bisa menjelaskan, kalau mereka kan vendor tidak bisa menjelaskan. Oleh sebab itu rekomendasi kami untuk sementara dulu untuk hentikan juga sementara semua kegiatan sambil kita menunggu apakah proses perizinannya atau apa bagaimana. Ya, ini kan kita juga belum jelas karena manajemen My Republic belum hadir. Ya,
5: tapi yang jelaskan di pembangunannya bukan jaringan yang sedang berjalan.
4: Jaringan yang ada untuk sementara dulu tetap hanya tidak boleh menerima sambungan baru dulu. Dalam artian mulai dari sekarang tidak boleh ada kegiatannya dulu. Kalau yang sudah terpasang ini kan.
2: Salurkan bakat balap resmi Pejurda Bayangkara Road Race Seri 2 digelar di Parepare.
6: Yang mana kegiatan ini tentunya untuk mencari bibit-bibit unggul pembalap-pembalap yang nantinya bisa berkiprah di tingkat yang lebih tinggi lagi, baik tingkat nasional maupun internasional.
7: Pemilihan road race ini sebagai salah satu kegiatan untuk Bayangkara, ada pesan yang mau disampaikan ke kepolisian?
6: Tentunya ini sebagai bentuk edukasi dan juga kampanye dalam rangka kita untuk tertib berlalu lintas dan juga untuk mewujudkan kansel tip car lantas.
2: Nostalgia dan kreativitas warnai Slebes Kreatif Festival 2026 di Parepare.
8: Barang jadul, jadi merupakan ini barang edukasi juga untuk anak-anak kita sekarang. Jadi kita memperlihatkan seandainya pemerintah melirik kita untuk dikasih ruang atunya rumah dinas yang terbengkalai, kita bisa memanfaatkan museum, museum edukasi. Jadi foto-fotonya Parepare zaman dulu yang mungkin masih bisa kita dapatkan, kita pajang di situ. Ada undangan dari kabupaten lain untuk itu ikut serta macam.
2: Warga apresiasi Slebes Kreatif Festival 2025 di Parepare harapkan dongkrak ekonomi kota.
9: Ya, saya kira event yang dibuka ini betul-betul event yang luar biasa, Pak Jangga, karena sudah skala nasional ini, Pak Jangga. Mungkin kalau event-event yang kemarin itu, ya bukan juga bahwa Pak
6: mengecilkan
9: dan mengurangi nilainya, Pak Jangga. Jadi saya kira kalau kita dengar lagi ini Slebes Kreatif Festival,
0: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, DPRD dan pemerintah Kota Parepare akhirnya menyepakati Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan ini dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Parepare Senin 6 Juli. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto membacakan sambutan Wali Kota Haji Tasmin Hamid dalam rapat paripurna tersebut. Dalam pidatonya, Hermanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD atas selesainya tahapan pembahasan yang cukup menyita waktu. Hermanto menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan wujud nyata sinergi dalam pembangunan.
3: Saya memahami adanya berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diungkapkan oleh praksi-praksi Dewan yang terhormat. Maka mari kita berupaya untuk mendapatkan solusi yang tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memahami yang memang dari waktu ke waktu masih harus terus dibenahi dan disempurnakan.
2: Menanggapi saran fraksi termasuk dari fraksi Golkar mengenai transparansi pengelolaan keuangan, pihak pemerintah kota mengatakan kesiapannya untuk memperkuat tata kelola anggaran yang lebih akuntabel. Dengan persetujuan ini, maka Ramperda tersebut akan segera ditetapkan menjadi Perda resmi Kota Parepare. Insan Mesra Komisi 3 DPRD Kota Parepare merekomendasikan penghentian sementara seluruh aktivitas perluasan jaringan internet MyRepublic. Langkah tegas ini diambil usai menggelar rapat dengar pendapat terkait laporan warga mengenai pemasangan tiang internet yang diduga belum mengantungi izin di 6 kelurahan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Hamrang Andani, mengatakan penghentian dilakukan karena pihak MyRepublic hanya mengutus vendor yang tidak bisa memberikan keputusan dan kejelasan perizinan dalam rapat.
4: Oleh sebab itu rekomendasi kami untuk sementara dulu untuk hentikan juga sementara semua kegiatan sambil kita menunggu apakah proses perizinannya atau apa bagaimana. Ini kan kita juga belum jelas karena manajemen MyRepublic belum hadir. Jaringan yang ada untuk sementara dulu tetap hanya tidak boleh menerima sambungan baru dulu. Dalam artian mulai dari sekarang tidak boleh ada kegiatannya dulu. Kalau yang sudah terpasang ini kan ada beberapa itu kita tidak larang tapi tidak boleh ada sambungan baru dulu. Termasuk dengan pemasangan tiang-tiang baru untuk jaringan mereka.
2: Hamrang menambahkan pelarangan ini hanya berlaku untuk pembangunan jaringan baru, sementara pelanggan yang sudah terpasang tetap dapat menikmati layanan internet seperti biasa. DPRD Parepare memberikan tenggat waktu 1 minggu untuk memanggil ulang manajemen utama MyRepublic yang berbasis di Makassar agar memberikan klarifikasi langsung. Insan Mesra menekan aksi balap liar di jalan raya. Polres Parepare sukses menggelar kejuaraan daerah Bayangkara Road Race Seri 2, ajang yang berlangsung selama 2 hari di sirkuit non-permanen Terminal Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki ini, diikuti ratusan pembalap dari berbagai daerah termasuk Kalimantan Timur dan Gorontalo. Polres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda mengatakan, ajang ini menjadi wadah resmi bagi para remaja untuk menyalurkan bakat balap mereka sekaligus mengkampanyekan tertib berlalu lintas.
6: Yang mana kegiatan ini tentunya untuk mencari bibit-bibit unggul pembalap-pembalap yang nantinya bisa berkiprah di tingkat yang lebih tinggi lagi, baik tingkat nasional maupun internasional. Tentunya ini sebagai bentuk edukasi dan juga kampanye dalam rangka kita untuk tertib berlalu lintas dan juga untuk mewujudkan kansel tip car lantas di Kota Parepare.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Saprudin Sam mengapresiasi tingginya antusiasme peserta, di mana di ajang kali ini berhasil menghadirkan 11 pembalap kelas e-sport serta membuka kelas khusus kompetisi bagi para pembalap senior usia 35 tahun ke atas.
10: Lancar kegiatan dan sukses. Baru kali ini ada kejuaraan di Sulawesi Selatan, ada pembalap e-sport yang hadir sini 11 orang. Biasanya itu kejurnas 7 pesertanya 8. Ini baru saja ada ini di Sulawesi Selatan ini ada sampai 11 kelas legend itu di usia 35 tahun ke atas. Pembalap lawan cabang-cabang dulu ikut itu dia.
2: Pihak Kepolisian Resor Parepare membuka peluang akan menjadikan kejuaraan road race ini sebagai kalender kegiatan tahunan jika hasil evaluasi menunjukkan dampak positif bagi masyarakat. Insan Mesra, lapangan di Makassar Kota Parepare kini dipadati pengunjung dalam gelaran Celebes Creative Festival atau CCF tahun 2026. Ajang ini menjadi panggung bagi sejumlah komunitas kreatif untuk memamerkan koleksi langka dan barang bersejarah. Aco dari Komunitas Kolektor Mainan Pare atau Pare Toys Community PTC mengatakan ajang ini menjadi wadah bagi komunitas untuk berbagi ilmu dan edukasi mengenai dunia action figure dan pop kultur.
11: Kalau kami dari PTC sendiri, Pare Toys Community sendiri, kami cuma ingin memperlihatkan hobi kami. Kalau kasarnya pamer, iya kami pamer. Tapi di balik itu kami mencari orang-orang yang seide, yang sama nerdnya, sama otakunya, sama wibunya untuk berbagi sharing. Karena kami di sini kadang ada yang bertanya, oh begini. Mungkin mereka bisa mencari yang mereka suka atau ada orang yang nggak tahu di mana beli sebenarnya kayak begini. Jadi ya seperti itulah edukasinya kayak begitu.
2: Sementara itu, penggiat barang vintage Mama Iqbal terus menghadirkan koleksi barang antik yang dipadukan dengan kreativitas modern, termasuk foto-foto dokumentasi sejarah Kota Parepare. Iqbal berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih dengan menyediakan ruang pameran tetap atau museum bagi komunitas kreatif.
8: Ini barang jadul, jadi merupakan ini barang edukasi juga untuk anak-anak kita sekarang. Jadi kita memperlihatkan. Seandainya pemerintah melirik kita untuk dikasih ruang atau rumah dinas yang terbengkalai, kita bisa manfaatkan. museum. Kalau ya museum edukasi. Jadi foto-fotonya Pare-Pare zaman dulu yang mungkin masih bisa kita dapatkan, kita pajang di situ. Ada undangan dari kabupaten lain untuk itu ikut serta macam.
2: Selebes Kreatif Festival 2026 diharapkan dapat terus menjadi ruang apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Pare-Pare. Insan mesra, pelaksanaan Selebes Kreatif Festival 2026 di lapangan Andi Makassau mendapat respon positif dari warga. Event skala nasional ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di Kota Pare-Pare melalui kolaborasi multi pihak. Dalam program obras Senin pagi 6 Juli 2026, warga Kota Pare-Pare Umar mengapresiasi inovasi festival ini yang dinilai jauh lebih besar dan berdaya dampak dibanding sebelumnya.
9: Ya, saya kira event yang dibuka ini betul-betul event yang luar biasa Pak Janggo, karena sudah skala apa ya, sudah skala-skala nasional ini Pak Janggo ini. Mungkin kalau event-event yang kemarin itu ya bukan juga bahwa Pak
12: mengecilkan
9: dan mengurangi nilainya Pak Janggo. Tapi saya kira kalau kita dengar lagi apa namanya ini Selebes Kreatif Festival, tentu menteri-menteri itu harapnya sedih Pak Janggo. Nah, harapan kita ya apa yang kita lihat dalam event itu bisa di atas daripada event-event sebelumnya.
12: Iya.
9: Karena kalau berbicara Selebes itu berarti kita ke event itu dalam hal ini lapangan di Makassau ya, harapkan ke depan karena mau tidak mau Pak Janggo, Pak Mamang, hal yang kita harapkan menggerakkan ekonomi kota kita ini ya memang dari unsur-unsur kegiatan-kegiatan yang dipikirkan oleh pemerintah kerjasama dengan pihak organisasi-organisasi apa sih masyarakat ya, termasuk KMTB misalnya atau organisasi lain itu ya, mitra, karena sulit juga itu suatu pergerakan ekonomi tanpa ada kolaborasi atau mitra Pak, termasuk dengan pemerintahan.
2: Umar menambahkan festival ini menjadi wadah strategis karena akan menghadirkan forum diskusi 24 kepala daerah serta kunjungan delegasi dari Jawa Timur dan Kalimantan. Acara ini juga direncanakan akan ditutup oleh perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Radio Station. This is Mesra FM.
0: Mesranya musik dan informasi.
3: This is your radio.

0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
1: Mati gede?
2: Nggak.
1: Mati?
2: Nggak.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, menonton mana kita tadi bola?
2: Mana?
1: Menonton bola.
2: Amerika?
1: Amerika sebuah Iran.
2: Tanah golo itu, perang itu.
1: Perang. Coba sirun tuh nasang, kalau perang golo menembak bola pakai rudal.
2: Ay bahaya. Kelas Amerika?
1: Hah?
2: Kelas Amerika?
1: Iya. Pakor memang.
2: Coba nakomo ya anu irama culen nuli kapang amamoy.
1: Oh iya. Ke Amerika di?
2: Iya. Anu. Anggota na Yahudi. Tisan sipak na Yahudi.
1: Nas anggota eh.
2: Yahudi mak janci mi bawang.
1: Mak janci bawang.
2: Alena si matu mali.
1: Alena ingkari janji persahabatan eh. Ya begitulah Yahudi. Negara mungkin karena sudah semakin maju peradabannya, semakin menguasai teknologi, jadi
2: mana nih?
1: Ya semakin menganggap remeh banyak orang, mungkin begitu.
2: Remeh-temeh.
1: Ya kadang kan memang ada pepatah, bukan pepatah, apa jarang bilang itu kadang pameo. Kalau kita sudah kaya dan banyak uang, kentut pun jadi nasihat. Tapi kau miskin ki, amu mak busa menyampaikan kebenaran dia lah kali yang kita. Tapi ya kau mega duit aso gigi, amu metuk di bawah nasang, harumnya. Gitulah dunia. Itu kadang fakta yang memang terjadi. Tapi
2: tidak bisa dipungkiri.
1: Ya, tidak bisa dipungkiri. Itulah kondisi-kondisi yang seperti itu.
2: Iya, dia katin terus ya.
1: Kalau Beni kere.
2: Kan sedih kah, kali Portugal.
1: Oh. Persatuan
2: orang tua kata.
1: Iya, alhamdulillah banyak yang begadang ya untuk menonton bola.
2: Macule makna? Ya. Anu Amerika si bawa
1: anu. Iya, anu. Berhasil nih ya.
2: Apa nih berhasil?
1: Iya. Oke, halo.
3: Ye. Yeah.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
3: Ini kan sama.
2: Itu nama lu lah dapat dewa ngambil.
1: Iya. Iya, iya, iya.
3: Ini ide satu Amerika kan. 21.
2: Iya Pak Mama, tak pemilu si Amerika si Bairan.
1: Oh, sang Amerika si bawa Iran Pak Dewan, wah seru.
3: Iya. Ide satu ni Spanyol,
2: Portugal. Portugal ai laba sih.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Mega apa ke
3: si Eropa?
2: Mega apa ke si Bairan?
3: Awal-awal lah tu yang kompetisian.
1: Iya.
3: Hai, ini kan peserta.
1: Iya, fenomena.
3: Kalau ada api matu 632 tambah cik ini tuh apalagi ya, ya. 16 besar, 8 besar.
1: Iya,
3: iya. Apa nih? Final, cik diberi juara.
1: Iya. Kapan kira-kira ya Pak Dewannya Indonesia bisa menduduki keempat kah, ketiga kah? Jamu dulu ke satu.
3: Wah, gugur apa nih? Andalah ku.
1: Iya, nara.
2: Agak andalah apa dong?
3: Ya rumah.
1: Oh, Jerman. Iya.
2: Tapi ya anda laku.
3: Namo kalah tetap Jerman.
1: Iya.
2: Tapi anda laku Pak Dewan. Namo kalah tetap berhasil.
1: Berhasil dah sama.
3: Oh iya. Berhasil kalah.
1: Iya. Betul. Mungkin karena di Jerman ada Pak Habibie jadi Pak Dewan dukung Jerman ya Pak.
3: Ya.
1: Mungkin karena ada Habibie di Jerman jadi dukung Jerman juga.
3: Ketiga,
1: oh iya.
3: Dari dulu memang suka Jerman.
1: Oh iya, betul.
3: Apalagi pagar negara sedih sama final 3 kali berturut-turut.
1: Ah, iya sih.
3: Nah, Jerman ini cuma juara 2 terus.
2: Lo kalah ya, gitu Pak Dewa. Lo kalah gitu Pak Dewa, apa aku ya 5 nih?
1: 5 kali nih. Niga.
2: 5 maka piala, aku Jerman kan apa Pak?
1: Nih.
3: Ya, Pak.
1: Iya.
2: Ya, itu sih aku puji berhasil Pak Dewa ngapa? Puji tak aku napa paling kulingku pemainnya.
1: Oh, dapat canggih cuy le, Pak.
3: Iya. Ya kok mak kok ya ini lengkuang.
2: Iya, eh, pirek curu ni Wita. Angkana dega Ronaldo.
1: Iya. Memang ada fenomena unik sekarang, Pak Dewan. Dulu yang kekuatan Amerika begitu besar, agak kewalahan melawan negara yang ke embargo. Pembesar-pembesar ya. Bola tiba-tiba dikalahkan oleh pemain-pemain baru. Nah, ini fenomena unik ya. Ini Pak Dewan. Iya.
3: Hai.
1: Iya.
3: Tidak perlu dikomentari.
1: Iya. Iya. Seperti itu. Iya.
3: Iya. Iya. Ya. Kan anu golong itu?
1: Iya.
3: Ya kok anu golong? Hai. Ya kita cuma memperdebatkan pada saat pertandingan.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Kita
1: ya.
3: Selesai ini. Ini gagah.
1: Iya.
3: Pemakan perkara biar permainan nih, Gen.
1: Ah betul. Ya. Bagaimana kondisi kesepakatan pembahasan Pak Dewan dengan eksekutif?
3: Ya, saya kira kemarin kan sudah persetujuan.
1: Iya.
3: Kan kita sudah DPRD dan pemerintah daerah.
1: Iya.
3: Terutama DPRD sudah melalui tahapan.
1: Iya.
3: Sesuai dengan regulasi, kemudian pembahasannya juga, ya walaupun kita saksikan kita dengarkan banyak dinamika-dinamika, tapi dinamika-dinamika itu sebagai apa namanya di vitamin,
1: sebagai tupoksi ya, tupoksi DPR ya,
3: sebagai konsep kerangka berpikir kita bersama-sama,
1: ya
3: jadi banyak pendapat, banyak saran.
1: Ya.
3: Ada pertimbangan, ya tidak ada tujuannya yang lain kecuali bagaimana caranya agar supaya pelaksanaan anggaran di APBD pada tahun-tahun berikutnya bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi. Kalau ada yang menjadi temuan dan catatan untuk rekomendasi dari BPK atau APIP atau inspektorat.
1: Ya,
3: supaya semuanya harus ditindaklanjuti dan temuan-temuan itu atau hasil audit itu ya diperbaiki sehingga nanti tahun depan terulang lagi dan tidak terjadi lagi. Diminimalisir sehingga tahun-tahun ke depan pelaksanaan APBD kita berlangsung dengan baik. Begitu maksudnya.
1: Kemudian yang transparansi juga Pak, ini kan masyarakat juga ini bisa ikut juga dalam andil mengawasi, kemudian memberikan masukan dan saran. Tapi selama dokumen-dokumen yang terbuka harus dibuka, tapi tidak dibuka kan sulit juga masyarakat ingin melakukan pencermatan seperti itu untuk membantu bagaimana pengawasan bisa berjalan dengan baik. Begitu Pak?
3: Ya. Jadi keterlibatan masyarakat secara umum kan penting itu.
1: Iya.
3: Apalagi kita ketahui bahwa dokumen APBD kan dokumen publik.
1: Iya.
3: Jadi siapapun bisa dilihat.

0: kata koreksi atau ketika terjadi pelaksanaan pekerjaan anggaran sudah ditetap. Bukan boleh juga dicermati atau dikolosoti oleh masyarakat.
1: Kan
0: ya, siapapun boleh.
1: Ya, kan APBD ini juga merupakan peraturan, Pak Dewan ya, peraturan daerah juga. Nah, kan aturan ya kan setiap peraturan itu sebelum ada peraturan ada namanya konsultasi publik.
0: Ya.
1: Nah, ini kan juga yang sebenarnya kita inginkan ada konsultasi terkait dengan sebelum munculnya KUAP PPAS dan lain sebagainya. Kan di situ harus ada keterlibatan masyarakat juga, Pak Dewan.
0: Ya. Jadi itu di tahapannya berada di pemerintah daerah.
1: Iya.
0: Ya, jadi pemerintah daerah sebelum menyusun ya kan tahapan pembahasan dalam bentuk jernih itu kan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kan.
1: Betul.
0: Jadi dalamnya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada monitoring.
1: Ya,
0: jadi itu tahapannya oleh pemerintah. Nanti setelah mereka rencanakan, nah pemerintah itu menyerahkan ke DPRD dalam bentuk kebijakan umum anggaran, pelapor sementara anggaran sementara.
1: Ini kan anggaran jadi, sementara
0: nanti dibahas. Kita di DPRD teman-teman yang berada di Banggar mencermati bagaimana kebijakan umum anggarannya kan diserahkan oleh pemerintah.
1: Iya, betul.
0: Kemudian setelah itu kita tetapkan ke KUAP PPAS-nya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian ya kita serahkan lagi ke pemerintah untuk menyusun RKA-nya.
1: Iya.
0: Ya, rencana kerja anggarannya. Ya, nanti setelah itu menjadi pembahasan lagi, diserahkan lagi oleh pemerintah kepada DPRD selanjutnya dilakukan pembahasan.
1: Iya.
0: Yang pada akhirnya nanti ditetapkan menjadi perda.
1: Iya.
0: Baru pemerintah boleh melaksanakan itu.
1: Iya, kan ini sementara proses untuk perubahan ini, Pak. Saya lihat di pemerintah sekarang sudah menyusun itu rencana kerja, kemudian KUAP PPAS untuk perubahan.
0: Sementara menurut informasi ya pemerintah sudah menyusun KUAP PPAS APBD perubahan. Jadi kalau kita mencermati dari silpa yang ada, jadi nanti silpa itu boleh digunakan setelah melalui perubahan APBD.
1: APBD
0: perubahan.
1: Mudah-mudahan
0: mudah-mudahan secepatnya pemerintah bisa menyerahkan kembali supaya kita bahas.
1: Yang terpenting adalah konsisten dengan aturan dan asas manfaat untuk anggaran itu, Pak. Konsistennya itu.
0: Jadi kita berharap pelaksanaan anggaran sebesar-besarnya untuk kegiatan dan manfaatnya untuk masyarakat kita di Kota Parepare.
1: Untuk agenda hari ini, Pak Dewan, ada agenda hari ini?
0: Agenda hari ini Komisi 1 ada rapat dengar pendapat jam 11 terkait dengan perselisihan objek tanah. Lagi-lagi objek tanah yang berada di Tondrangan. Jam 11 nanti.
1: Kalau menurut Pak Dewan, apa kira-kira yang menjadi persoalan? Kan Parepare ini kotanya cukup kecil, kemudian aparat di kelurahan berdekatan. Nah, persoalan tanah ini hampir setiap tahun menuai problem di masyarakat. Apa kira-kira yang mesti dibenahi, Pak Dewan?
0: Yang pertama yang perlu dibenahi itu adalah administrasi kepemilikan. Banyak di antara kita ini tidak memperhatikan administrasi kepemilikan. Jadi mungkin sebelumnya dimiliki oleh orang tua, tapi karena tidak tercatat atau tidak tersimpan dengan baik, mungkin ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan kondisi dan situasi itu sehingga membuat juga dokumen-dokumen lain sehingga menjadikan dokumen itu sebagai kepemilikannya juga. Jadi kemudian ada juga lahan yang belum pernah diperhatikan. Diperhatikan, dibiarkan sehingga mungkin ada seseorang atau siapa yang menempati lokasi itu yang pada akhirnya juga menguruskan dokumen-dokumen. Kemudian yang kedua ya mungkin karena perselisihan keluarga, mungkin harta warisan atau apa yang tidak tertib dalam pembuatan pembagian warisan pemangku di keluarga. Tapi kalau persoalan ini kami biasa kembali.

0: ke keluarganya kembali.
1: Iya.
0: Supaya persoalan diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, karena masa persoalan keluarga mau dibawa juga ke DPRD.
1: Iya, gitu. iya.
0: Ya. Padahal kalau karena persoalan objek lahan yang banyak di DPRD ini terkait dengan orang per orang. Orang dengan lembaga.
1: Iya.
0: Ada juga lembaga dengan lembaga.
1: Iya.
0: Ada juga orang dengan pemerintah daerah.
1: Iya, iya.
0: Ada juga lembaga dengan pemerintah daerah.
1: Iya. Ya.
0: Ada juga deh, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah.
1: Iya. Betul.
0: Banyak.
1: Iya. Pak Dewan, mohon diluruskan ini Pak Dewan, betul tidak itu yang dikatakan bahwa ketika kita menggarap tanah dalam jangka 10 tahun, kita sudah bisa mensertifikatkan atas milik kita. Bagaimana itu Pak Dewan? Mohon diluruskan
0: ya, dulu. Iya, kan menurut tim ahli dan tenaga pakar kita di regulasi, saya juga belum pernah melihat ini dan membaca, cuma sering disampaikan bahwa memang ada di dalam regulasi disebutkan bahwa ketika lahan itu sudah dikuasai minimal 10 sampai 20 tahun,
1: sebenarnya
0: saya tidak salah ini, kalau ada yang tahu mau diluruskan, itu sudah bisa di apa namanya?
1: Hak milikan, sertifikat.
0: Diberikan apa namanya ke apa namanya penguasaan lahan. Di penguasaan lahan dulu. Oleh pemerintah kelurahan. Ya, kemudian nanti penguasaan lahan itu menjadi syarat untuk dibuatkan apa namanya kepemilikan yang lebih tinggi sifatnya.
1: Di badan
0: pertanahan mungkin pada saat penguasaan lahan muncul juga nanti pajak di situ PBB-nya. Tapi ini bukan menjadi bukti kepemilikan ya. Pajak PBB itu sebagai bukti bahwa menempati lahan itu sehingga diberikan apa namanya kewajiban untuk membayar pajak. Jadi dokumen-dokumen seperti PBB, penguasaan lahan itulah yang nanti dibawa oleh yang bersangkutan untuk menuju ke kantor kelurahan dan kecamatan PPAT, kemudian mendapatkan persetujuan untuk dilanjutkan ke BPN untuk diterbitkan kepemilikan hak milik.
1: Tidak
0: ada yang menguasai pada lahan tersebut. Tapi kalau ada ya tidak bisa, nanti BPN akan meneliti dan memverifikasi sehingga nanti tidak salah dalam penerbitannya. Sepatutnya memang ada yang memiliki sebelumnya.
1: Menguasai dalam hal ini menggarap Pak Dewan ya, ada kegiatan
0: ya, di sini. Menggarap bukan memiliki ya, menguasai lahan.
1: Menguasai lahan. Ada yang menggarap.
0: Tapi setelah kata dokumen-dokumen itu diserahkan ke kecamatan, diakui di sana, kemudian dikirim menjadi dokumen pelengkap di BPN. BPN nanti melakukan verifikasi dan validasi. Kalau memang dinyatakan sah, maka BPN akan menerbitkan itu. Tapi itu prosesnya lama karena butuh cermatan dan kajian yang lebih dalam.
2: Iya kalau sih mai pertanyaannya Pak Mamangi, Pak Dewangi, engkau harapan?
0: Kekapatan anak?
1: Ada kebetulan di wilayah Batu Kiki Pak, nanti kita cerita.
0: Begitu, persoalan-persoalan. Jadi kalau ada waktu,
1: siap.
0: Teman-teman obras bisa mempersamai kami di Komisi 1 sekaligus meliput berita-berita.
1: Siap, Pak Dewan.
2: Apalagi kalau seperti kemarin itu Pak, kalau saya melihat itu adalah final, belum bertanding sudah seru.
1: Itu
0: kira begitu. Sudah lewat waktu ini karena masih banyak juga teman-teman yang mau masuk.
1: Terima kasih banyak kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau terjadi ya, kalau kedengarannya seperti pertengkaran itu Pak Jongo, sebenarnya bukan itu ya, bukan dari batin itu, bukan dari hati, itu hanya memperdebatkan persoalan bagaimana pekerjaan, kinerja. Jadi bukan
2: itu namanya
1: secara pribadi.
2: Ini itu namanya sinetron Pak Omangkung Kemakuro.
1: Omakuro?
2: Ya kok bisa tebak jalan cerita yang membosankan.
1: Atau deka apa makata ni raket mana Pak Sekda dena 5 semesi. Aduh ya, tapi ya itulah, setiap orang punya penilaian terhadap kinerja masing-masing ya, karena yang namanya pekerjaan dilakukan oleh manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada dua sisi, sisi baik dan sisi buruk, ada kekurangan ada kelebihan. Nah itu pasti tuh, tidak bisa tidak.
2: Dan memang sebagai pejabat publik itu nasang itu komunikasinya memang harus bagus.
1: Ya, seperti itu. Jangankan kelas Nabi pun kan begitu, ada pro kontra. Nah, jadi memang di dunia, seperti itu.
2: Amurin Nabi tak?
1: Ah,
2: riul mei.
1: Iya, itu sudah menggambarkan kondisi bagaimana sebenarnya kondisi dalam bermasyarakat, son politikon, gitu.
2: Iya. Ya,
1: tapi itulah dinamika yang jelas. Tidak
2: ada Indonesia?
1: Ah?
2: Meluk Indonesia mak dia? Komisi 1 kondangan apa Kamal ya? Paling kurang itu mantep bak uang aku. Bak uang ni wandri kok dia makan. Dia pernah bertani satu memang ni bak uang.
1: Bak uang si bawa bak sodor.
2: Sekedar informasi. Siap-siap hari Sabtu.
1: Hari Sabtu ini. Jamnya tentukan
2: memang. Sudah ketemu dengan saudara kita.
1: Oh ya,
2: tentukan. Jam makan siang.
1: Tentukan memang ini jamnya.
2: Jam makan siang.
1: Jam makan siang. Oh ya, batu siang yang dimakan.
2: Apa ya biasa jam makan siang jam 2 tuh. Lucu pak.
1: Baru jam makan malam jam 10 malam. Iya, gitu. Baik, kita masih terima telepon.
2: Ya, kita masih bersyukur banyak, Ramperda untuk pertanggungjawaban BD 2025
1: ya
2: sudah disepakati, kemarin juga sudah ditandatangani. Meskipun Wali Kota Parepare tidak hadir.
1: Pembahasan barangkali. Dan apa? Pembahasan untuk dibahas bersama ya. Untuk pertanggungjawabannya.
2: Pertanggungjawabannya
1: di sini.
2: Sebelumnya ada pandangan umum masing-masing praksi.
1: Ya.
2: Jawaban pandangannya Wali Kota.
1: Iya.
2: Ya, karena kemarin alhamdulillah Parepare mendapatkan bantuan juga.
1: Iya.
2: Traktor kaki empat.
1: Kaki empat.
2: Traktor roda empat.
1: Iya.
2: Dari Kementerian Pertanian.
1: Iya.
2: Yang diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan.
1: Oh iya iya iya.
2: Pak Sudirman ya.
1: Iya.
2: Untuk akhir-akhir ini prestasi yang
1: diraih
2: ya. Terutama dari Dinas Pertanian,
1: ya.
2: Peternakan Kelautan PKP Kota Parepare itu sangat luar biasa.
1: Mendapat apresiasi
2: tinggi luar biasa.
1: Ya.
2: Di bawah pimpinan Ibu Insinyur Wildana.
1: Iya.
2: Kemarin di
1: hari ini pasar murah hari ini.
2: Nanti hari itu.
1: Hari ini dah?
2: Iya.
1: Iya.
2: Dinas Ketapang itu kita dulu ke Dinas Pertanian.
1: Begitu.
2: Kemarin mendapatkan hadiah yang penghargaan tingkat internasional.
1: Uish, PBB
2: lewat, PBB lewat inovasi berdaya Sri Kandi.
1: Iya.
2: Kemudian diundang langsung oleh Menpan RB,
1: Ibu
2: Kadis bersama dengan Pak Wali dan Ketua Tim Penggerak PKK. Bertemu langsung.
1: Nah,
2: mungkin di sinilah saatnya Pak Wali agak senang menjelaskan enggak tuh bahasa anu nih bahasa multi level marketing agak senang menjelaskan
1: memberikan penjelasan lah
2: ya memberikan penjelasan begitu
1: ya
2: jadi terus kemudian lanjut kegiatannya kemarin itu di Medan
1: afeksi
2: dan mungkin hari ini kalau tidak salah kemarin Pak Wali dan Bu Wirdana dan juga Ketua PKK itu sudah kembali.
1: Harusnya memang disampaikan ini capaian apa yang didapat dari penghargaan ini. Yang kedua mungkin bisa dijadwal Pak Jangko dengan Ibu Wildana supaya masyarakat juga paham ini program sebenarnya dampaknya kemana ini. Seperti
2: anu,
1: apa?
2: Iya kok anu sama Ibu Wildana begini sekali kak, begini sekali.
1: Ya kan it misalnya juara berapa kok nak? Juara satu. Lihat dulu nilaimu. Yang mana-mana dapat 9, yang mana dapat 8. Ya, begitu. Mungkin bisa agak lebih ini lagi supaya masyarakat paham betul bahwa oh ini capaian kita. Yang dulunya kemarin seperti ini terpuruk dan sekarang bisa bangkit. Nah.
2: Iya.
1: Yang mungkin juga sebenarnya nanti
2: kalau kita pikir-pikir, kalau ada waktu tak berpikir.
1: Ya,
2: kalau tidak ada jangan mi.
1: Ya, jangan mi.
2: Dipikiri.
1: Yang berpikir. Aja
2: ini di melu pikiri ke Parepare, mau tuh kepala dinas, staf ahli,
1: bah.
2: Asisten dan sebagainya.
1: Iya.
2: Kalau mau dipikir-pikir, pertanian Parepare ini tidak terlalu tidak terlalu besar bukan tidak besar
1: tidak terlalu besar
2: tapi pertanian kemudian soal kelautan semua kan kita di Parepare ini kecil-kecil semua tapi ada mungkin cari pertanian ada empang ada laut ada kebun ada tapi kan bisa menorehkan prestasi yang bisa dibanggakan itu karena memang kerja-kerja tim di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan itu memang sangat luar biasa.
1: Iya, kan jangan sampai ada sanggahan begini. Iya, kan Parepare kecil enggak kayak kita ini pinrang baru. Jadi kalau di Parepare enggak ada istilah dilempar ke kelurahan. Kalau kami di sini Pak wah. Nah, itu butuh jawaban dari Ibu Wildana.
2: Mungkin namo je maganunna Pak Mamaku.
1: Iya.
2: makum itu miru kasih kelas nah.
1: Ya.
2: Nasangi biasa ro mantang anu we anggota Dewangi.
1: Ah.
2: 150 cc mi.
1: Ya ya ya ya.
2: Itu miru asli nah.
1: Ya.
2: Sesuai dengan perkembangan zaman cc-nya juga ditingkatkan.
1: Kalau dulu
2: 150 cc sekarang bisa menjadi 220 cc. Kalau sebisa mungkin bisa mencapai 500 cc.
1: Betul.
2: Kita naik, jangan balapan-balapan biasa. Naik ke yang tinggi cc-nya.
1: Betul,
2: sekali lagi selamat untuk dinas PKP Parepare.
1: Ya.
2: Nanti Ibu Kadis kalau misalnya punya waktu boleh kita mungkin berbagi sharing session
1: dan kami mencurigai ini mencurigai positif maksudnya ini sebenarnya persoalan manajerialnya yang dapat penghargaan kalau persoalan membangun pertaniannya pasti orang bilang ya Parepare kecil gampang ji tuh rumah kecil kan gampang diatur berarti ini mungkin ada persoalan manajerialnya ini terkait dengan apa seperti itu Pajak Bumi dan Bangunan.
2: Iya. Tanya Pak Dero festival iku lapangangi. Anggota panitia jadi ama kanunda.
1: Iya.
2: Ibawa tu namelo nane buka di sempakan abici.
1: Ah.
2: Kita jin sakestau nak jalalo kini bocor sebelum tanggal pengumuman.
1: Pas bocor ni
2: tu gage kapura ni.
1: Bocoran ni. Iya.
2: Jadi kasih mata jat-jat tu nak bocoran buka di suatu tak koyo lupa.
1: Bah.
2: Pide tu gage kita misal lah nanti kalau pulang nak kasih kan bocoran.
1: Iya. Bocoran tu percikan.
2: Hah?
1: Iya. Alhamdulillah. Semangat terus dan kita akan menilai secara objektif ya. Subjektif. Berarti kita akan menilai secara kinerja bukan akan menilai secara kepribadian karena tidak boleh kepribadian dinilai kinerja itu kan diukur pribadinya
2: sama, dan sama kinerja. Dengan sorotan di
1: kalau sorotan itu kan
2: tidak boleh juga menyorot pribadinya orang
1: persoalannya kalau disorot orangnya kena pribadinya
2: jangan kinerjanya pada tuh maka dari disorot irona saya selingkuh kepala dinas bawah mi tidak boleh kita tidak mau gua terjadi di Parepare.
1: Itu kan masih prediksi Pak Janggo, belum ada keputusan.
2: Ini tenan prediksi persoalanku gua.
1: Ya, kalau di media sosial tapi kalau di mata hukum kita belum tahu. Ya,
2: itulah.
1: Ya, bagi itu kalau di media sosial itu kan cepat berkembang isu dan situasi karena itu masyarakat yang menilai secara awam. Kadang kalau kita melihat dari luar jelek, kadang di dalamnya enggak seperti itu.
2: Ya.
1: Karena sedalam-dalamnya lautan, semua bisa diukur.
2: Nah, pelatih Indonesia, Pak Fikir, sedalam-dalamnya.
1: Seperti itu, bisa diukur semua. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, pekan ini juga ada kegiatan Celebes Kreatif Festival yang sudah berlangsung selama 3 hari. Dan untuk hari keempat ini, salah satu kegiatannya sekarang.
1: Ya.
2: Di auditorium BJ Habibie sesuai dengan informasi dari teman-teman panitia bahwa ada 24 kepala daerah yang berkumpul bersama dengan teman-teman komunitas kreatif lalu kemudian juga teman-teman media berkumpul berdiskusi bagaimana mengangkat komunitas-komunitas kreatif ini ke level yang lebih tinggi.
1: Maksudnya yang komunitas kreatif kayak apa nih? Seperti apa nih Pak Nyawa?
2: Yang kreatif seperti pakai buat video game itu kreatif
1: begitu. Jadi kumpul di sana semua?
2: Tidak semua, ada perwakilan semua. Mereka berdiskusi di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif. Mereka akan berdiskusi bagaimana caranya Parepare ini menjadi sentrum dari pusat kreativitas Indonesia Timur. Kita berharap.
1: Ya, gantungkanlah cita-citamu di atasnya bintang.
2: Ya, selain Parepare ada dari Makassar juga hadir, ada dari Jawa Timur, dari Kalimantan semua hadir di Turun BJ Habibie.
1: Alhamdulillah. Hari ini ya?
2: Ya, hari ini. Inilah contoh bahwa Parepare ini bukan hanya sekedar kota yang tempat lewat. Tapi mungkin tempat singgah.
1: Begitu ya?
2: Ya, karena potensi-potensi seperti kemarin sempat bahas bahwa Parepare punya pelabuhan.
1: Bah.
2: Parepare punya toko yang bukan hanya Habibie, tapi ada Andre Guruta,
1: ada.
2: Misalnya Ambo Dale, ada Buma Sepa, ada Lesinra, banyak toko-toko yang belum dikenal. Inilah yang coba dimunculkan kembali oleh teman-teman panitia.
1: Ya.
2: Termasuk Pak Mamang.
1: Ya.
2: Lia Tim Sina.
1: Yang dimunculkan itu apanya?
2: Termasuk ini
1: namanya kita, orangnya, namanya kita, orangnya kah atau apanya?
2: Spiritnya, spiritnya,
1: ya, semangatnya.
2: Semangatnya. Kalau misalnya Pak Mamang ini ya, punya waktu atau ya, sosnya punya waktu sore atau malam, silahkan ya, ke lapangan.
1: Ya.
2: Bisa menikmati kuliner-kuliner teman-teman di Tenan.
1: Ya.
2: Di situ juga ada tenan-tenan unik.
1: Hah?
2: Tenan-tenan unik.
1: Maksudnya dia jual unique quick, stiker, stiker bukan?
2: Ya, ada tenan vintage Pare. Di situ memajang iya, sepeda jadul.
1: Begitu.
2: Tapi lokal mopi Ronwe ini.
1: Agar.
2: Apa lain apa aja tape recorder mi. Sebatan maka i lokal ki Pak oko nu kantor ku yang kanu piringan hitam maka de. Ya. Beng kagak Pak. Wadi gaji lo maka i de no di lo Pak.
1: Ya.
2: Ya. Ini hanya koleksi tapi kalau misalnya kita punya kegiatan dan mau memamerkan ya, boleh masing ya, ketiri lo maka angka makungin Pak Mali kau
1: ya,
2: perlu dia payani.
1: Kalau misalnya pamerannya kami disediakan tempat ya dengan
2: Amaga,
1: dengan simbiosis mutualisme
2: ya.
1: Nah, tanpa ada ini ya kami akan Pilo, hadir Pak.
2: Pulau Pice, Pulau Pice.
1: Hah?
2: Dega Pulau Pice.
1: Agar
2: anu mi CD mi yang kekuro.
1: Ah begitu.
2: Kada ini caranya komputer dan jelasan kan. Ayo kalau mau Pak. Ini biasa, Pulau Pice, itu kontrol lagi.
1: Oh iya.
2: 08-09.
1: Itu namanya sistem operasi Word, Excel, seperti itu.
2: Sebelum masuk
1: Lotus,
2: Windows.
1: Lotus,
2: gitu ya, sebelum masuk Windows, sebelum potong disk.
1: Ada juga namanya mesin ketik elektronik, ada mesin ketik manual. Jadi kami sudah melewati semua masa ini, mulai dari piringan hitam sampai piring terbang sekarang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Telepon-telepon jadul ada di situ.
1: Mm-hmm.
2: Ada juga komunitas Pare Toys.
1: Apa?
2: Community.
1: Pare
2: Toys Community.
1: Oh, mainan-mainan.
2: Iya, jadi koro
1: gasing-gasing.
2: Kena mak janggo-janggo aga tapi yang dipamerkan mainan anak-anak semua.
1: Oh, iya iya iya iya iya.
2: Jadi ada yang juga apa namanya yang
1: apalagi?
2: Ular-ular iguana dan sebagainya itu.
1: Ular-ular.
2: Ular.
1: Tunggu dulu, ular betulan, ular betulan ini tuh.
2: Ular, jangan pi. Tena ular, ular.
1: Oh, iya, iya, iya. Ya,
2: salah sebut tadi.
1: Kan,
2: salah sebut.
1: Kan biasa ular ematoji, kan lain lagi ular tuh.
2: Betul,
1: lain itu, ini kan ular betulan, ya, ular betulan ini.
2: Ada iya, juga tenan batu-batuan.
1: Iya.
2: Jadi yang memicu kreativitas.
1: Oh, begitu.
2: Dan iya, setiap iya, malam itu Pak Mamang ada iya, pertunjukan seni.
1: Seni ya.
2: Ya, seni tari, seni baca puisi.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Pokoknya soal seni-seni dan budaya itu dipertunjukkan setiap malam.
1: Saya mau pamerkan sebenarnya listrik gratis untuk menurunkan biaya di rumah, tapi kan tidak ada tempat, Pak Janggo.
2: Iya.
1: Bisa. Dan ini sudah dirasakan. Iya, seperti itu.
2: Aja, mencari pilih ngukur.
1: Iya, ini mengurangi beban pada saat beban puncak kan, dari pukul 7 sampai pukul 22.
2: Ya,
1: pukul
2: seperti itu. Malam.
1: Ya.
2: Selain itu juga menikmati kuliner-kuliner dan
1: ya,
2: kegiatan ini murni dan dilaksanakan
1: oh, iya,
2: oleh teman-teman ICCN.
1: ICCN. Apa itu?
2: Indonesia Creative
1: Center.
2: Indonesia Celebs Kreatif.
1: Oh iya iya iya.
2: Ya, wah, ya, dari memang berjaringan seperti itu.
1: Iya iya iya iya.
2: Seperti ini sebenarnya yang kita butuhkan, jadi tanpa kolaborasi dengan pemerintah kota misalnya, tapi meskipun tetap ada dukungan,
1: tetap kolaborasi dari, lapangan jadi pakai ya ya ya,
2: senang karena mau ada mati siwan seperti itu. Dan kegiatan
1: banyak
2: ini berlangsung selama 10 hari.
1: Hah?
2: 10 hari
1: 10 hari
2: dari tanggal 3 kemarin, pembukaan di tanggal 4 dan nanti tanggal 10 13
1: berarti
2: baru penutupan, masih ada waktu
1: 3/4
2: ya, setiap sore itu ya. Memang ada ya, namanya tokso komunitas
1: ya.
2: Jadi akan dihadirkan setiap sore dan dilaksanakan oleh
1: ya,
2: ICCN.
1: Mulai kapan itu?
2: Mulai tanggal 3.
1: Tanggal 3 ya.
2: Ya,
1: sekarang sudah mau selesai mungkin? Belum
2: ya.
1: Masih ada berapa hari lagi itu?
2: Masih ada sekian hari lagi, seminggu lah,
1: sepekan. Oh, ya.
2: Karena Pak Mamang juga tadi ya, sudah bicara soal listrik
1: ya,
2: gratis.
1: Mm-hmm.
2: Kita mendapatkan juga ini informasi
1: info dari
2: PLN,
1: PLN
2: UP3 Pare-Pare,
1: ya,
2: UP Mati Rotasi sebagai mitra kita juga di Radio Mesra, bahwa info terkait tarif listrik
1: ya,
2: Juli-September 2026 itu tidak naik. Jadi untuk tarif tetap berlaku untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi. Tarif listrik tidak mengalami kenaikan. 24 golongan pelanggan bersubsidi tarif tetap dan subsidi listrik tetap diberikan.
1: Iya.
2: Jadi untuk tarif-tarif listrik untuk semua golongan triwulan itu, apakah rumah tangga 900 volt ampere,
1: 1300,
2: kemudian rumah tangga 1300 volt ampere, bisnis semuanya
1: 2200,
2: rumah tangga 3500, kemudian bisnis dan industri 2200 kilovolt ampere.
1: Ya.
2: Jadi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memutuskan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan 3 ini 2026 tetap atau tidak naik. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
1: Jadi kalau ada
2: info-info terkait kenaikan itu dipastikan ini tidak benar. Karena informasi aslinya kita dapatkan dari PLN.
1: Iya.
2: Jadi terima kasih untuk teman-teman PLN, P3 Parepare, untuk Pak Manager, Gunaku, Persis,
1: Bah.
2: Ya, jadi kumilo kamar tanda tangan perjanjian bingung kak makar tinggi kue.
1: Iya, beliau.
2: Sama Akbar.
1: Iya.
2: Pak Akbar, sehat-sehat ke semua. Untuk manajer ULB Mati Rotasi, Ibu Adriani, teman-teman di situ, Pak Risman, untuk Ibu Natasha, dan semuanya, Pak Bayu di ULB, sehat-sehat ke semuanya.
1: Sehat semua, ya.
2: Dan yang pasti juga Pak Mamang.
1: Termasuk yang di Warkop. Warkop. Ya. Apalagi namanya itu?
2: Sip. Termasuk Pak Mamang, untuk pendengar Radio Mesra, kita juga kemarin sudah sepakat dengan ULP Mati Rotasi untuk info-info keandalan listrik. Jadi kalau mati lampu bisa disimak di setiap ada info di pagi hari antara jam 6 sampai jam 10 di Radio Mesra. Jadi rajin-rajin kita dengar di situ kalau pagi-pagi, sebab tuh ada info terkait dengan wilayah Atak atau di sosmednya Radio Mesra, Radio Parepare, atau di Instagram Radio Mesra Parepare. Semua bisa. Alhamdulillah kita akan selalu mendapatkan informasi-informasi tersebut dari teman-teman ULP Mati Rotasi. Terima kasih.
1: Pak, yang jelasan juga jangan sampai ada pertanyaan menyangkut listrik ya. Karena ada juga pertanyaan kemarin, kenapa diturunkan dari tembaga menjadi aluminium, kapal yang penyambung itu ya, itu kan hanya PLN yang bisa menjawab. Seperti itu. Memang kita akan mencari yang terbaik untuk digunakan
2: sambil
1: kelistrikannya.
2: Sambil saya tunggu dia juga infonya ini, Pak Bos ini.
1: Iya itu.
2: Kemarin rencananya untuk ada bincang-bincang.
1: Mungkin
2: terkait
1: setelah laporan hasil statistik Pak Jangkok.
2: Iya.
1: Seperti itu.
2: Pak, walaupun sebenarnya dialog itu kita rencanakan, tapi kan setiap hari juga kita infokan
1: ada
2: bahwa memang ada petugas dari PLN yang
1: ikut
2: mendatangi rumah
1: ikut dengan sensus ya, enggak berbeda
2: sensus sendiri. Ada sensus ekonomi nasional, SEN, dan ada sensus sendiri yang dilakukan untuk PLN. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, keluhan dan sebagainya terkait listrik, tetap kita menerima masukan dari teman-teman pendengar Radio Mesra.
1: Iya.
2: Oke, posuka sedih.
1: Oke, sampai di situ saja dulu informasi tentang PLN ya, karena masih banyak, karena tidak bisa kita menjelaskan semua. Kami hanya di permukaan saja, nanti akan ada PLN ketika ada tiba saatnya untuk dialog, silakan ditanyakan dengan PLN. Karena PLN itu adalah badan usaha milik negara yang punya tipe kak, itu disebut dengan vertikal.
2: Vertikal.
1: Ketika ada persoalan di PLN atau keluhan, ini tidak menyangkut wali kota. Jadi listrik bukan menyangkut wali kota. Tapi penerangan jalan ya bisa menyangkut wali kota, karena itu adalah kewenangan dari PJU. Begitu. Dan juga seperti pertanahan, itu sifatnya kan vertikal, kecuali PBB-nya itu sifatnya daerah. Begitu. Tapi kita berharap semua layanan, karena kalau kita melihat fungsinya kan semuanya pelayanan. Pelayanannya harus baik. Hampir di semua lini pelayanannya harus baik, termasuk perbankan dan lain sebagainya. Begitu. Ya, mungkin ini bola sangat ramai, Pak Jangkok. Karena bola itu kan seru. Ternyata tadi sampaikan teman dia monitor, wah tidak begitu memang, ini bola untuk meringankan beban pikiran juga, sama dengan menonton film. Ah, jadi bukan persoalan kami fanatik dengan negara luar, kami fanatik dengan negara ini, kami fanatik bukan. Itu bagian daripada hiburan. Contohnya sang kemenonton ke film Rambo Riolo. Ah, kan puji Rambo itu ada Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 alias Pak Ramblan di Jalan Mayor. Itu namanya aja. Rambo. Ya. Nah, ada namanya Jet Li, ada namanya ini, bukan berarti kita membanggakan negara. Kita tetap bangga terhadap Indonesia.
2: Iya.
1: Nah, nasionalis
2: ada kita tetap email ada. Banggakan Indonesia kumaku mirupak golok nah.
1: Ya, istilahnya ya kita hanya berharap berdoa sambil memberikan masukan terkait dengan mudah-mudahan kedepannya kita memang bisa menjadi
2: mercusuar dunia. Memang salah satu yang bisa
1: salah satu bilang tuh
2: ya menggunggah itu nasionalismenya Indonesia adalah sepak bola.
1: Sepak bola?
2: Iya. Kita gara bertanding si Malaysia. Tetap inal sama TV.
1: Si Boras. Dia
2: menang.
1: Si Boras gara. Si Manchester gara.
2: Manchester ya, bertanding si Real Madrid. Iya ko anu namo tetap biasa tuh agak anu
1: malah. Iya,
2: Pak. Iya. Ya siluturan.
1: Begitu memang ya, namanya kan.
2: Sikap apa nih?
1: Iya, kan memang juga tidak dipungkiri itu permainan ya. Jadi permainan memang yang sangat mengasyikkan dan memang bisa menghilangkan stres. Bahkan orang bisa stres betulan kalau andalannya dikalah.
2: Iya. Enggak tahu tahun berapa itu.
1: Iya. Jangan tahun berapa lihat di TikTok banyak orang. Keluyuran di pinggir jalan. Biasa
2: kuku aneh Kolombia.
1: Iya.
2: Escobar deh.
1: Hmm.
2: Berharap ya anu Kolombia. Tapa Iro Escobar deh napa gol.
1: Begitu.
2: Dengan penalti si senali supaya negara ini tembak.
1: Ah, itulah. Jadi karena memang bola bisa menghilangkan stres tapi bola juga bisa mendatangkan stres. Seperti itu. Tapi kalau selama kita paham ini hanya permainan ya tidak akan menjadi stres. Begitu. Ya. Sekarang sudah tanggal 7 bulan 7 ya, artinya tinggal berapa hari lagi? 4 bulan lagi ya. Itu sudah berada di penghujung 2027. Tidak terasa?
2: Mobil Lada Mobi.
1: Iya. Tidak akan terasa ini dan ini juga persoalan Pare-Pare juga kita berharap akan ada perubahan lebih baik lagi karena memang dari setiap pergantian pimpinan itu memang ada kebijakan-kebijakan baru yang dimunculkan tapi intinya tetap satu yaitu bagaimana menciptakan Pare-Pare lebih baik kemudian yang paling penting sejahtera tapi itu semua dimunculkan harus ada kepedulian.
2: Wah saya maka dan kena canata silai pemimpinnya bisa Pare-Pare ini menjadi yang terbaik.
1: Oh enggak bisa kalau menurut Pak Kadisku itu garis tangan Pak Maman itu garis tangan
2: Pare-Pare ini menjadi maju
1: ya
2: menjadi sejahtera ya,
1: ya nanti pemimpinnya. Paling tidak misalnya kalau kita melihat seperti itu ya kita berpikir diri kita bagaimana bisa maju dengan sendirinya juga visi-visi pemerintah juga akan terwujud bagaimana bisa maju tapi yang namanya Lino ye
2: dalek nato weh
1: begitu dalek nato weh
2: winger rangi sedih anu Pak Dewanku Komisi 1
1: ya
2: itu kan kemarin marak-marak terkait dengan sekolah unggulan maka itu beliau ajak mojek manulak itu sekolah itu juga tergantung dari anak-anak nah SD akhir napa Salman
1: Syukur Salman
2: ya.
1: Almarhum 71
2: nah 71
1: iya
2: maka dari komite SD 71 toh sekolah di pinggir sih bukan sekolah unggulan tapi kuliah alma maternya sekarang toh ada yang menjadi anggota dewan
1: iya
2: kuliah alma maternya sekarang tuh ada yang menjadi wali kota.
1: Ya.
2: Jadi kalau berpikir bahwa cuma di SD ini misalnya bisa sukses anak-anak, mungkin itu juga kurang tepat.
1: Ya.
2: Ya meskipun tidak bisa dipungkiri fasilitas sekolah dan
1: ya.
2: Guru juga itu
1: betul.
2: Bisa menunjang.
1: Tapi memang, kan? Memang keinginannya anak-anak Pak Janggut, tapi orang tua tidak sampai hati lihat anaknya. Jadi tetap persoalan orang tua.
2: Iya,
1: karena anak-anak tidak mungkin dia memilih berdasarkan pemikiran logikanya, kemudian pemikiran penilaian sistemnya, kemudian kualitasnya tidak mungkin.
2: Tenaja langsungnya melepas sekolah,
1: namanya juga anak-anak yang dilihat adalah casingnya atau permukaannya.
2: Pemerintah ini nak nampak kada.
1: Dewan
2: saja keji nenek masa tidak bisa ku kasih masukin cucu anda lampu
1: itu persoalannya.
2: Pusing anggota dewan langsung buka chatnya kepala dinas nello chatin tu aneh. Nah hidupmu pada apa lolos kak iyo matu kepala dinas.
1: Iya.
2: Angka kau matu ke DPD oleh jalek jauh lumbu.
1: Ya itu bahasaan itu, bahasa bukan sebenarnya itu, Pak Cangkong. Tidak mungkin mau diinjak-injak betulan ya. Ya,
2: tidak mungkin.
1: Ya, jadi itu
2: meskipun
1: istilahnya.
2: Meskipun anggota dewan punya hak kekebalan.
1: Ya, yang
2: tetap tetap dia mau kebal.
1: Yang diinjak-injak maksudnya di sini adalah saya akan gunakan kekuatanku sebagai pengawas dan hak imunitasku dalam berbicara. Nah, ya. Itu yang dimaksud dengan seperti. Tapi tujuannya satu memang, bagaimana pendidikan itu, tapi... Saya tidak tahu juga ini Pak Cangkong harus bicara bagaimana nih, karena dinas pendidikan juga yang seharusnya bisa menyampaikan kepada kita, tapi kan agak sulit juga. Nah, di sini kita butuh keterbukaan, Pak. Keterbukaan informasi. Kemudian memberikan apa yang terjadi di balik fakta yang sebenarnya. Ketika itu muncul ya, pasti kan masyarakat menyatakan, oh iya tahu. Akhirnya kan pikiran negatif itu bisa hilang. Jadi tetap pikiran negatif muncul ketika fakta di bawah terjadi seperti itu, ditambah lagi dengan tertutupnya informasi dan fakta ya, tidak sesuai dengan fakta. Nah ini kan juga menjadi tanda tanya besar. Nah kenapa masyarakat harus dituntut berpikir positif jika hal itu terus terjadi? Tapi ya ini bagian dari masukan, bukan kritikan lagi ya, karena kita tidak bisa mengkritik ini sebenarnya. Karena kalau mengkritik itu kan
2: tidak bisa, kok boleh mengkritik di negara demokrasi.
1: Mengkritik yang dimaksud ini adalah menjatuhkan pribadi, kemudian menyampaikan yang bukan tupoksinya. Nah itu kan mengkritik namanya. Jadi menurut mereka mengkritik itu seperti itu, yang bisa menjatuhkan. Tapi selama yang dikritik adalah kinerja, kemudian sistem dan lain sebagainya, kita pikir wajar-wajar saja. Kadang juga pertanyaan dianggap kritikan, kadang juga keluhan dianggap kritikan. Jadi kita juga berharap ini bisa ada informasi jelas dari pemerintah, kritikan itu apa, keluhan itu apa, kemudian aduan itu apa. Nah ini kan juga perlu dijelaskan juga, kadang-kadang orang salah ini, salah persepsi, apalagi ketika tuduhan itu benar. Nah ini kan membuat pikiran yang dituduh jadi bingung, takut dan lain sebagainya. Muncullah kata-kata, jangan suka mengkritik bos. Nah, kan biasa seperti itu. Tapi ya, mudah-mudahan Indonesia bisa masuk Piala Dunia.
2: Ah, jangan. Pura tahu nih.
1: Hah?
2: Pura tahu nih.
1: Masuk Piala Dunia, maksudnya iya. Dapat juara.
2: Ya, Dek.
1: Masuk lima besar lah.
2: Dek, pertandingan pertama.
1: Ah.
2: Bulgaria lewat 7-0.
1: Iya. Jadi dulu itu kan.
2: Ketua aku tanam, aku rupa memang. Jadi yang penting lah setamu ke Piala Dunia, main kotamu ke Piala Dunia, pertandingan pertama 7-0, pertandingan kedua 8-0, pertandingan ketiga 9-0.
1: Tama lejemu.
2: Tama pasti makan aku. Ini aja nama tamu Piala Dunia kumakur.
1: Tama lejemu. Jadi ada kan, dulu kan orang bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Sekarang bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa masuk tiga besar Piala Dunia. Gitu, itu mungkin. Mungkin ya. Bikin ya tetap di mana-mana negara punya persoalan. Ya, masih ada informasi Pak Cangkong dari instansi lain, karena ini kan sudah masuk tahapan pembahasan anggaran perubahan dan sampai hari ini juga kita masih belum mendapat penjelasan yang lebih akurat.
2: Iya.
1: Walaupun kita bisa dapatkan.
2: Informasi lain, tapi belum terbuka channelnya.
1: Iya.
2: Berdasarkan informasi dari Pak Dewan tadi, sementara ikal Amerika.
1: Iya.
2: Tapi namun di Amerika, kalau di sana pulang kampung.
1: Tidak selamanya gunung itu tinggi. Kadang dia runtuh karena gempa.
2: Pajan itu
1: menjadi tidak gunung. Selamanya juga gedung itu pencakar langit. Karena suatu saat dia akan rapuh. Nah, seperti itu. Jadi
2: ke gunung.
1: Gunung lagi bisa rata, apalagi.
2: Tendana itu gunung kok rata nih?
1: Iya, bisa rata. Gunung bisa hilang menjadi,
2: padahal bukan lagi menjadi gunung. Maka dah. Kesabaran itu ada batasnya.
1: Ya. Jadi
2: maka sekarang saya sudah saya sampai pada batas kesabaran saya. Ya. Tanana tuh sabar itu.
1: Tania.
2: Ya, nah ke batas nesat tanana ya. Tuh sabar.
1: Dan yang namanya gunung Pak untuk apa menjadi
2: mau
1: gunung?
2: Mulai mau perengi. Sabar mau apa tuh? Iya kok dia mulai perengi, dia mulai sabar.
1: Ya, begitu. Jadi kan percuma juga kalau menjadi gunung kalau hanya di bawah laut.
2: Iya.
1: Gunung di bawah laut seperti itu. Tapi ya, begitulah. Semangat ya. Yang jelaskan ini acara di live, mungkin saya nanti ada yang menonton di streamingnya kembali banyak mengulang seperti itu. Dan banyak teman-teman yang melakukan hal itu, jadi kita ucapkan juga selamat menonton streaming kami, siaran ulang kami di media sosial.
2: Iya.
1: Begitu.
2: Helmnya mana je? Bangun itu angesun
1: ini. Ini persoalan bola. Persoalan bola, iya. Jadi
2: Pak Alam,
1: ya,
2: Pak
1: Ahmad. Jadi ada semacam usulan ini, Pak. Misalnya, akan ada demo besar tanggal sekian.
2: Iya.
1: Jadi pada hari itu buat main pertandingan bola.
2: Oh iya. Tapi kalau soal demo itu biasa direncanakan 2-3 hari.
1: Atau begini.
2: Kalau soal bola biasa direncanakan
1: 2-3 bulan. Atau begini. Pemerintah akan menyampaikan rincian anggaran kegiatan pada hari siapa akur hari pertandingan Piala Dunia. Ada mi bisa mi berkelit sudah saya sampaikan sudah diumumkan
2: angka situ alasan anuwe kepala dinas Edina Lomanu paripurna
1: apa itu
2: cakarudu apa pur kamu untuk Piala Dunia.
1: Biar bukan di paripurna, biar penyampaian melalui kesekretariatan kepresidenan misalnya. Tanpa harus rapat menyampaikan. Jadi sudah saya sampaikan. Jadi menghilangkan bagaimana meminimalisir tuduhan.
2: Iya.
1: Dengan cara yang bijak.
2: Iya. Anja kapan kapan ini.
1: Iya.
2: Apa kilo kilo di.
1: Lagu nang kakak lagu Ogina ale ale ale.
2: Ayo.
1: Lagu Piala Dunia.
2: Oh.
1: Begitu.
2: Semua ale ale ale tapi tudang ale ale nasalai. Aku sendiri Indonesia.
1: Nasalai ane kereta api.
2: Di mana ini? Labu nih
1: sih. Oke.
2: Nomor tetap kita 10 pelabu bawah nih sih.

0: Ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul, sejaknya teman-teman memepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 34.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Patatu.
2: Bagus toh.
3: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.

0: Oke. Bila nak telpon?
1: Ya. Ya tunggu lah. Siaran masih. Kedengar.
0: Pamit dia.
2: Oke.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuma kini riditarai tuju matai ketemu karena kita bajo mewati sirupa mata reko pale maelo kini misengi karebatku aku tanami pasatku

0: dan mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
1: Demikian acara Obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
3: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare baru saja menerima bantuan berupa 1 unit traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sebuah acara di kawasan Center Point of Indonesia atau CPI Makassar pada Senin 6 Juli 2025. Wali Kota Parepare Tasmin Hamid yang hadir langsung menerima bantuan tersebut menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Menurut Tasmin, modernisasi lewat bantuan traktor ini akan sangat membantu para petani lokal. Yang menyampaikan terima kasih dan rasa syukur atas bantuan yang diberikan, ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian di daerah. Tasmin menegaskan, pihak pemerintah kota akan memastikan alat pertanian dimanfaatkan secara maksimal. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, mendongkrak produktivitas hasil panen, dan memperkuat ketahanan pangan di Kota Parepare. Sementara itu, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman berharap bantuan Alsintan atau alat mesin pertanian modern ini bisa membantu para petani di Sulawesi Selatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
1: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
4: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
5: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, selalu pengen kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
5: Ikan apa Mona makan?
6: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
5: Betul sih jenak teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap.

0: Mie di sana kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
1: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: www.radiomesra.com

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun ila akhiril ayat. Shadaqallahu ladzim. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, kembali mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita, yakni tafsir Al-Quran berdasarkan rujukan tafsir Jalalain. Untuk malam ini insyaallah kita akan lanjutkan ayat surah Al-Baqarah di dalam ayat 10. Ayat 10, ayat 11 dan seterusnya. Ayat ini masih berkaitan dengan beberapa ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tiga kelompok perilaku manusia, khususnya pada saat ayat ini diturunkan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bersama-sama dengan Rasulullah, bersama dengan Nabi, sahabat Rasulullah. Mereka digolongkan sebagai orang yang beriman. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menolak keberadaan dan kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan sebagai golongan orang yang ingkar, orang yang kafir. Dan kelompok yang ketiga, yang juga tidak sedikit dari golongan tersebut, adalah yang abu-abu. Dia, kalau kita lihat yang tampak di dalam penglihatan di sekitar manusia adalah mereka beriman, tapi ternyata di dalam hatinya mereka bertentangan dengan apa yang mereka yakini, yakni yang demikian itu oleh Al-Quran, oleh ayat ini dikatakan kelompok golongan munafikun, orang munafik. Ayat ini masih berkisar tentang kaum munafik, orang yang menampakkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada saat pekan lalu kita sudah jelaskan, Allah mengatakan bahwa orang munafik itu ingin menipu Allah dan orang yang beriman. Padahal kata Allah, sebenarnya bukan Allah yang mereka tipu, tapi yang dia tipu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Oleh karena Allah pasti memberikan informasi kepada nabinya bahwa mereka sebenarnya itu hanya berpura-pura beriman kepadamu wahai Muhammad. Itu salah satu. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan perilaku tentang perilaku mereka. Allah berfirman dalam ayat ini, fi kulubihim maradun, di dalam hati orang-orang munafik itu di dalamnya ada penyakit, ya, dalam hati mereka ada penyakit. Fi kulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, karenanya, karena itu Allah pun menambah penyakit yang ada dalam hati mereka. Itu. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan informasi bukan mereka ditutup hatinya oleh Allah sehingga tidak beriman, akan tetapi hati mereka itu ada penyakit di dalamnya sehingga Allah menambahkan penyakit itu yang ada di dalam hatinya. Itu sebenarnya sama dengan penjelasan tentang orang kafir. Allah berfirman, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tumzirhum la yu'minun, padamu yang kana mualangi kuritu peringatan to kafire yare gade mualangi kuritu peringatan de gagak kuritu perbedaanna. Mereka tidak mungkin percaya tentang apa yang Anda sampaikan terhadap mereka. Itu kata Allah. Kenapa? Hatamallahu, Allah telah menutup hati mereka. Pertanyaannya, kenapa Allah menutup hati mereka? Karena mereka menolak kebenaran yang Allah turunkan kepadanya. Itu yang dimaksud. Jadi bukan mereka kafir karena Allah menutup hati mereka, bukan. Beda kan? Bukan. Tapi karena mereka menolak kebenaran, kemudian Allah menutup hati mereka sehingga dia tidak bisa mendapatkan hidayah itu. Itu ya. Jadi ini. Mari kita lihat. Kita lanjutkan. Fi kulubihim, di dalam hati mereka ada penyakit maradon. Fi kulubihim marad. Dalam tafsir ini dikatakan, fi kulubihim maradon syakkon wa nifakon. Yani dalam hati mereka ada sifat syak. Apa itu syak? Yakni keragu-raguan. Ragu tentang kebenaran yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ragu tentang kebenaran yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Syakkon. Ya, jadi mereka selalu ragu. Kemudian wanifak, dan dia nifak. Apa itu nifak? Yakni bertentangan dengan apa yang dia keluarkan, yang dia sampaikan, yang dia tafsirkan dengan apa yang ada dalam hati mereka. Maka dengannya yumarridu qulubahum, maka Allah pun atau maka dia diberi sakit hati itu dalam hati mereka, ditampakkanlah sakit hati mereka itu, ya, atau dengan kata lain ditambahkanlah penyakit itu di dalam hati mereka. Yumarridu qulubahum ae yadapuha, atau apa, yudifuha, melemahkannya, atau hati mereka akan lemah, yadapuha. Ya, fazadahumullahu marada, ini. Maka Allah pun menambahkan, fazadahumullahu marada, maka Allah pun menambah penyakit yang ada dalam hatinya itu dengan penyakit-penyakit yang lain, ya, dengan penyakit-penyakit yang lain itu dalam ayat ini. Bima, kenapa? Bima anzalahu, ya, ini fazadahumullahu marada,
3: bima anzalahu minal qurani likuprihim bihi. Kenapa? Oleh karena apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka ingkari. Ah, itu yang dimaksud. Ya, mereka ingkari. Walahum azabun alim. Nah ini. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, siksa yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Bima sini, bima kanu yukazibun. Kalau dalam Al-Qur'an, dalam mushaf yang kita baca, itu bacanya bima kanu yakzibun. Tapi ternyata dalam ilmu qiraat boleh dibaca bima kanu yukazibun. Jadi boleh. Jadi tidak salah kalau ada imam membaca ayat ini bima kanu yakzibun, dia baca dengan bima kanu yukazibun. Kalau bima kanu yakzibun disebabkan karena mereka mendustakan atau mendustakan hati mereka. Kalau yukazibun ode karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya. Jadi yukazibun dengan yakzibun. Yeah. Nah, selanjutnya mari kita lihat ayat selanjutnya. Jadi di sini dikatakan bitasdidi, boleh dengan tasdid. Itu tadi saya baca yukazibuna. Jadi ada yukazzaba yukazibu, ya, kazzaba yukazibu, yukazibuna, berarti bitasdid, ditasdidkan katanya. Ya, ditasdidkan. Ae, kalau ditasdidkan maka dia bermakna yakni yukazibuna ae an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yakni mendustakan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh juga bitahfifi ae bi qaulihim amanna, bitahfifi seperti yang kita saksikan atau yang kita baca di dalam mushaf itu bimakan yukazibun. Ya, itu boleh diringankan, bukan ditasdid seperti yang saya bacakan tadi. Ya. Selanjutnya, wa iza qila lahum, ya, wa iza qila lahum, yaro gare yaro tau mate tau ma tau agasane tau munafik. Adapun orang-orang munafik itu, ya, wa iza qila lahum, kalau dia diberi informasi atau kalau dia dikatakan kepadanya, ya, kalau dia dikasih tahu, ya, wa iza qila lahum, kalau dia dikasih tahu tentang sesuatu, ya, apa itu misalnya, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau dia dikasih tahu wahai sahabatku latup sidupil ardi, jangan engkau merusak bumi, ya, jangan engkau merusak alam. Itu jadi kalau dia dikasih tahu tentang informasi bahwa jangan engkau merusak alam, latup sidupil ardi bil kupri, dengan cara mengingkari Allah. Jadi mengingkari Allah sebenarnya itu adalah merusak tatanan, ya, merusak tatanan, merusak ekosistem, ya, jalannya alam ini, ya. Di sini dikatakan jangan engkau merusak bumi ini dengan cara mengkupuri nikmat Allah atau mengkafiri Allah, ya, mengingkari keberadaan Allah, ya. Watakwiki anil iman, atau dengan kata lain menyimpang dari akidah, ya, menyimpang dari akidah, memusyrikan Allah, menduakan Allah, menyembah patung, menyembah selain Allah, itu semuanya, semuanya sebenarnya adalah, kalau dalam ayat ini dikatakan merusak alam, merusak ya, merusak bumi. Jadi merusak bumi itu ternyata bukan hanya menebang pohon sembarangan, bukan, tapi ternyata termasuk diantaranya adalah melanggar aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada bukti tentang merusak, ya, merusak alam itu. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki yang demikian. Ya. Qalu, ya, jadi kalau orang-orang munafik tadi ini dikatakan jangan engkau merusak alam, merusak bumi, apa jawabannya? Qalu, maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun, saya tidak merusak, tapi saya justru memperbaiki alam. Nah, apa yang Anda sampaikan itu justru saya sudah lakukan sebelumnya, sebelum Anda sampaikan ke kami, kami sudah lakukan itu, kami sudah praktekan itu, kata mereka. Innama nahnu muslihun, saya ini adalah orang yang berbuat baik terus, saya ini begini-begini, itu alasan mereka. Walaisa ma nahnu bihi bipasadi kalallahu ta'ala raddan alaihim. Padahal kata Allah, sebenarnya apa yang dia akui bahwa dia adalah orang yang melestarikan alam, ya, adalah orang yang melestarikan, saya ini adalah orang yang selalu memperhatikan pelestarian alam ini, maka Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, raddan alaihi, sebagai jawaban atau penolakan pengakuan dari mereka, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ala isengi menang, ingatlah, ala ingatlah, innahum humul mufsiduna, sebenarnya mereka itu adalah kelompok yang telah merusak alam itu sendiri. Walakin la yasurun, akan tetapi mereka tidak sadari, ya, jadi mereka tidak sadar tentang apa yang mereka perbuat, meskipun pengakuan mereka, saya ini atau kami ini adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, atau mempertahankan pelestarian alam ini, maka Allah mengatakan atau menjawab pengakuan mereka, membantah pengakuan mereka, sebenarnya tidak, apa yang mereka sampaikan itu adalah tidak benar, tapi justru mereka sebenarnya adalah perusak. Walakillah yasurun, meskipun mereka tidak sadar tentang apa yang mereka perbuat. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya dalam ayat lanjutan, wa iza qila lahum, apabila kembali disampaikan kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka, apa itu? Aminu atau peko, berimanlah kalian, ya, wahai manusia yang mengaku dirinya sebagai golongan kami, ya, apabila disampaikan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, ya, berimanlah kalian sebagaimana berimannya kebanyakan manusia, atau dengan kata lain, berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat Rasulullah, ya kan? Jadi wa iza qila lahum aminu kama amanan nas ashabun nabi, di sini dikatakan ashaban nabi, apabila dikatakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, berimanlah kalian seperti berimannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban mereka? Qalu, maka mereka pun menjawab, anu minu kama amanas supaha, bagaimana mungkin kami beriman seperti mereka, padahal mereka itu adalah kelompok orang yang bodoh. Jadi mereka itu mencap, mereka itu menuding semua pengikut Rasulullah, semua pengikut Nabi adalah orang-orang yang membodohi dirinya. Kenapa? Karena menurut mereka Nabi Muhammad, ya, menurut mereka Muhammad itu adalah hanya mengaku-ngaku ji kalau dia itu dikasih wahyu oleh Tuhannya, kan begitu ya, oleh Tuhannya. Jadi semua orang yang mengikuti Muhammad itu adalah orang bodoh. Maka pada saat Allah mengatakan, melangkah tengah ayat ini, jika engkau sampaikan kepada mereka berimanlah seperti orang orang dekatnya Muhammad, maka pasti mereka menjawab, bagaimana mungkin saya mau beriman seperti mereka, padahal atau mengikuti seperti mereka, mereka kan orang bodoh. Nah saya ini orang pintar, masa saya mau seperti orang bodoh? Kayak gitu ya. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti berimannya banyak orang, yakni di sekitar para sahabat, qalu, maka mereka pun menjawab, anu'minu kama amanas subaha, bagaimana mungkin saya harus beriman seperti orang-orang bodoh yang Anda tunjuk. Amanas subaha al-juhala al-juhal, yakni orang bodoh. Ae la naf'alu kabi'lihim, saya tidak mungkin melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Nah, itu maksudnya. Jadi bagaimana mungkin saya harus bersikap, saya harus berbuat seperti apa yang mereka perbuat, padahal mereka itu adalah orang bodoh. Tidak mungkin saya ikuti jejaknya mereka. Itu kata mereka, ya kan? Dalam ayat ini. Maka Allah pun menjawab, qala ta'ala, maka Allah pun menjawab dari apa yang mereka sampaikan itu sebagai jawaban dari pernyataan mereka. Apa kata Allah? Ala, ingatlah, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka itu, humus supaha, justru mereka lah yang masuk golongan orang yang bodoh. Ya, jadi kalau mereka ini tadi orang yang sakit, ada penyakit dalam hatinya, kalau diajak beriman seperti berimannya para sahabat, maka mereka tidak mungkin melakukan itu karena sudah mengakui atau meyakini kalau di sekitar sahabat yang percaya kepada Nabi adalah orang-orang bodoh. Maka Allah mengatakan sebenarnya mereka itulah, ya, mereka itulah kelompok orang yang bodoh. Kenapa? Oleh karena mereka tidak mengikuti hidayah yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ala innahum sunna walakin la ya'lamun, mereka itulah adalah kelompok orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, meskipun mereka tidak menyadarinya, ya. Jadi walakin la ya'lamun, akan tetapi la ya'lamuna, mereka tidak tahu atau tidak menyadarinya. Apa itu zalika yang demikian itu? Nah, kita lanjutkan. Wa iza laku, ya, dalam ayat, ya, wa iza laku, padahal sebenarnya kata laku itu dalam Al-Qur'an asal katanya wa iza lakiyu, lakiyu. Jadi asal katanya itu laku, lakiyu. Tapi kenapa laku? Kaedah atau apa ya? Aturan lain, ya, aturan lain dalam bahasa Al-Qur'an tentu saja, ya, ini kawaidul lugatil arabiyah. Ya, demi untuk, ya, kalau dibacai maka daki wa iza lakiul ladina, wih, liwa susana tepu. Demi untuk memudahkan bacaannya itu, maka lakiu tadi dibaca menjadi laku. Jadi kapunya yang tadinya berbaris di bawah, di dhammah. Ya, di sini dikatakan, menurut pengarang kitab tafsir ini, ya di sini beliau katakan wa izalaku asluhu asalenak kuritu laku yakni lakiu ya lakiu hozipatid dhammatu dibuang dhammanya tadi itu yakni yu lakiu ya lakiu yu nya ya hozipatid dhammatu li istingkali ya oleh karena sangat sangat susah ya atau sangat berat ya disebutkan sumalya li itika iha sakina ma'alwawi ya lakiu ya kemudian di situ yang tadinya didapa menjadilah untuk memudahkan atau untuk meringankan ya, meringankan penyebutannya maka disebutkan atau ditulis dalam Al-Qur'an dalam mushaf yakni laqul lazina amanu apa maknanya nah ini

nama Nuh. Mereka itu orang yang munafik tadi. Apabila ketemu, apabila berjumpa, laka berjumpa ya. Apabila mereka berjumpa, alladzina amanu berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Jadi kalau dia berjumpa, kalau dia ketemu dengan para sahabat Rasulullah, berjumpa dengan orang beriman, ya. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, apa katanya? Qalu, maka mereka mengatakan amanna, maka kami juga beriman kepada Rasulullah. Itu. Jadi apabila dia berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengaku beriman. Ini. Akan tetap, nah, kata Allah, wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau dia kembali kepada kelompok mereka, syayatinihim. Jadi syayatinihim apa makna tompo kulunna setan narekorewa iri kelompok setanna. Sebenarnya yang dimaksud di sini wa iza halau ilaya syayatinihim, apabila mereka kembali kepada pemimpin mereka. Jadi syayatin di sini, pemimpin di sini disebutkan oleh Allah sebagai setan-setan mereka. Jadi pembesar-pembesar mereka. Mereka itulah yang akan yang terus-menerus mempengaruhi mereka. Sehingga dikatakan di sini wa iza halau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada kelompok setan-setan mereka, ru'asaihim, pemimpin-pemimpin mereka, ya kan? Qalu, maka mereka pun menyatakan kepada kelompoknya itu, inna ma'akum, saya tetap konsisten dengan apa yang menurut perjanjian kita, apa yang pernah kita sepakati bersama, itu ya. Jadi kalau dia ketemu dengan orang beriman, dia mengaku beriman, tapi ternyata setelah kembali kepada golongan mereka, maka mereka mengatakan, maka kami tetap konsisten, kami tetap bertahan di dalam akidah yang sama Anda yakini. Nah, itu mereka. Ya. Qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami ini adalah bersamamu, fiddin, dalam hal akidah. Yeah. Innama, hanya saja, mungkin Anda pernah mendengar katanya dia ya, dia sampaikan kepada kelompoknya, mungkin Anda pernah mendengar berita-berita bahwa saya mengaku beriman di hadapannya mereka. Di hadapannya mereka, apa kata orang tersebut? Dia mengatakan, ya, innama nahnu mustasiun, sesungguhnya sebenarnya kami itu kepada mereka itu hanya mengolok-olok, mengejek-ejek, ya. Jadi mengolok-olok artinya berpura-pura. Jadi berpura-pura beriman di hadapan mereka. Jadi kalau Anda pernah mendengar bahwa saya ternyata mengaku sebagai orang beriman di hadapan mereka, sebenarnya hanya main-main ji. Ya, hanya main-main, pura-pura ji. Jadi tetap hati kami masih tetap berada di dalam hati kamu, bahasa kalian. Jadi masih tetap itu ya. Masih tetap konsisten dengan dengan perjanjian kita sebelumnya. Itu kata mereka. Di hadapan golongan mereka, innama nahnu mustazion, yakni kami ini hanya kami hanya mengolok-olok bihim mereka atau mengejek mereka, ya, pura-pura dengan mereka, bi izharil iman, dengan cara bagaimana, yakni menampakkan keimanan di hadapan mereka, pura-pura beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, beriman kepada apa yang mereka yakini, padahal sebenarnya hati kami tidak seperti itu. Wah, itu. Jadi itu ya, dia sampaikan kepada teman, kepada syaitan-syaitan mereka. Ya, kemudian inna manahnu sadun. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, Allahu
yastahzu bihim. Allah, sebenarnya Allah lah yang mengolok-olok mereka, yakni yujazihim bistihzaihim, membalas ya. Jadi Allah membalas ejekan mereka, membalas permainan mereka, membalas pura-pura keimanan yang mereka tampakkan di hadapan orang beriman. Jadi Allah, itu Allahu yastazubim, Allah membalas apa yang mereka tampakkan berbeda dengan apa yang mereka yakini. Wayamudduhum, kemudian membiarkan mereka fitugyanihim, di dalam kesesatannya. Kenapa? Bita jauzihimul hadda, oleh karena mereka telah melanggar batasan-batasan bil kufri, dengan mengkafiri atau dengan keingkaran mereka, yakmahun. Jadi fitugyanihim yakmahun, mereka itu Allah membiarkan di dalam kesesatan mereka. Jadi mereka Allah membiarkan dalam kesesatan mereka. Ya taraddaduna tahayyuran hal. Ya. Kemudian ulaikallazina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli. Jadi rupanya jadi istara di sini sebenarnya adalah menukar. Ya biasanya kan kalau kita berbelanja kan ada pertukaran antara alat tukar dengan barang yang kita tukar kan begitu. Maka Allah menyebutkan Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan kalimat istara, jadi mengganti ya. Di sini ya, ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda, mereka sebenarnya itu telah membeli atau telah menukar ya, boleh, telah menukar kesesatan itu dengan hidayah, dengan petunjuk. Jadi apa maksudnya? Kenapa justru Allah mengklaim orang munafik itu, kata Allah, sebenarnya mereka membeli kesesatan yang dia bayar. Apa alat bayarannya? Ayat bayarannya adalah huda. Kenapa kira-kira? Oleh karena mereka tahu dalam hatinya kan ada, dalam hatinya ada kebenaran, dalam hatinya ada petunjuk, dalam hatinya ada iman, iya kan? Dalam hatinya ada iman. Tapi dengan iman itu mereka jadikan untuk membayar yang bertentangan dengan hati mereka itu. Sehingga Allah mengatakan sebenarnya praktek mereka pada hakikatnya, mereka telah membeli kebenaran ya, membeli kesesatan dengan kebenaran. Ya, dengan kebenaran. Kenapa? Karena sejak dia lahir ya, tidak ada kan manusia di bumi ini, tidak ada manusia di dunia ini, dia itu tanpa dia mengakui sebuah kebenaran yang absolut. Ya kan? Saya kira dalam hadis dikatakan setiap manusia kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu, setiap manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya, yuladu alal fitrah, dia dilahirkan dalam
keadaan suci. Jadi suci yang dimaksud di sini oleh hadis berbeda dengan kesucian atau fitrah yang dipopulerkan oleh ahli pendidikan, ya kan? Kalau ahli pendidikan, suci itu kan adalah tanpa ada goresan apa-apa. Jadi dia merupakan kertas putih tanpa ada goresan, kan gitu ya? Itu kalau dalam ilmu ilmu pendidikan, ya. Tapi kalau dalam Islam, fitrah yang dimaksud di situ adalah fitrah kesucian itu sudah ada isinya, yakni kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Jadi semua anak, semua bayi yang baru lahir, dia pasti mengakui kalimat fitrah itu sendiri, yakni la ilaha illallah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunassirani. Akan tetapi orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang merubah akidah yang mereka anut itu dari hatinya, dari dasarnya, menjadi apakah dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. Jadi memang sudah ada. Makanya dalam hadis ini kalimat fitrah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Oleh karena ada sambungan hadis yang menjelaskan tentang yang demikian. Nah, kita lanjut. Dalam ayat ini innamal mustahun, kemudian wayamutu bitayamanun ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda, mereka itu sebenarnya telah membeli atau telah menukar kesesatan itu dengan harga yang sangat mahal, yakni hudan, petunjuk. Ae istabdala, ya, istabdaluha. Mereka menggantinya, ya, menggantinya petunjuk itu dengan dolala. Ya. Fama rabihat tijaratuhum, maka apa yang mereka lakukan? Tidak ada rabiha, tidak ada keuntungan yang mereka dapat dari hasil perdagangan mereka. Ya, jadi pertukaran mereka. Jadi fama rabihat tijaratuhum, maka tidak ada sedikit pun keuntungan yang mereka dapat dari hasil perniagaan mereka. Artinya tadi tukar tentang hidayah dan dolalah tadi. Tidak ada sedikit pun apa yang mereka dapatkan, keuntungan sedikit apun mereka tidak dapatkan dalam pertukaran mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ae marabihu biha bal khasiru, tidak ada sedikit pun apa yang mereka dapatkan dari sekeuntungan, bahkan khasiru lima sirihim ilan nari, bahkan kerugian semata yang mereka dapatkan, lima sirihim, karena mereka akan kembali ilan nari, masuk ke dalam sanksi di akhirat nanti, ya, sanksi yakni di akhirat nanti, yakni neraka, al-mu'abbadatu alaihim, yang kekal di dalamnya. Itu kata Allah atau dalam ayat, ya. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tentu saja petunjuk yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah petunjuk berupa taufik. Kenapa? Ya, oleh karena mereka mengabaikan petunjuk Al-Qur'an, mereka mengabaikan hidayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Allah tidak mungkin memberikan hidayah berupa taufik seperti yang di dalam ayat ini. Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya taradan, ya. Kemudian fi ma fa'alu, mereka tidak mungkin mendapatkan petunjuk dari apa yang mereka perbuat. Masaluhum, ah ini mari kita lihat perumpamaan mereka. Perumpamaan di sini katakan
Sifatuhum fi nifakihim. Perumpamaan sifat mereka, yakni yang mereka tampakkan bertentangan dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa kata Allah? Seperti apa yang mereka lakukan itu, itu perumpamaannya ini. Allah memberikan perumpamaan. Apa perumpamaannya? Kamasalil lazis tauqada nara. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Jadi di sebuah gelap gulita, di sana orang-orang tadi itu yang sementara dalam kegelapan, mereka pun atau dia pun mencari sesuatu untuk bagaimana bisa mendapatkan cahaya. Maka dia pun berusaha untuk menyalakan api. Jadi orang munafik katanya itu seperti itu perumpamaannya. Seperti orang yang ada di dalam kegelapan, kemudian dia mencari mencari cahaya dari api, ya, dari api yang mereka nyalakan. Ya, kamasalil lazis tauqada nara. Seperti orang yang sedang menyalakan api. Ya. Falamma ada'at ma haulahu. Pada saat api itu menerangi di sekitarnya, jadi maluak nih ya, maluak nih denre apiro, kemudian maka tidak lagi gelap di sekitarnya, sudah terang. Ya. Pada saat menerangi di sekitar, ya, di sekitar api tersebut, apa bagaimana hasilnya? Falamma ada'at ma haulahu. Zahaballahu, maka Allah pun, ya, setelah api itu menerangi zahaballahu binurihim, maka Allah pun kembali mengambil cahaya api itu, atau dengan kata lain memadamkan, ya, Allah pun mematikan api yang mereka nyalakan. Itu perumpamaannya. Jadi perumpamaan orang munafik adalah seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu ada di sekitarnya, maka pada saat itu dia api itu Allah ambil, ya, ambil api itu dan padamlah api itu. Itulah perumpamaan orang yang dimaksud oleh tadi ini Birumi. Ya, di sini dikatakan falamma ada'at ma haulahu, patatkala api itu menerangi di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah pun mengambil api itu atau mengambil cahayanya, watarakahum fi zulumatin la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa lagi kembali melihat apa yang dia dapatkan atau apa yang dia cari. Kenapa? Karena dalam kegelapan. Itulah perumpamaan orang-orang yang meninggalkan hidayah tadi, yang tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran sebagai cahaya Allah. Maka Allah mengatakan orang yang seperti ini adalah mereka yang meninggalkan cahaya sendiri, cahaya yang dia yang dia nyalakan sendiri. Kenapa? Karena perbuatan mereka. Mudah-mudahan apa yang ada yang disampaikan atau dalam ayat ini, ya, kita masuk dalam kelompok yang pertama tadi, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dalam kelompok yang kedua dan juga kelompok yang ketiga, selalu berada dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika alahu dam mir rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Kita berada dalam kelompok, dalam golongan orang yang selalu berada dalam petunjuk Allah, dan kita selalu berada dalam golongan orang yang selalu mendapatkan keberuntungan di dunia, insya Allah tentu saja adalah lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbal alamin. Hamdalah. Hamdan yuwafin ya mahuwa yukabir. Wabillahi rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Allahumma sukna fahman nabi mahibbal mursalin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Dari ruang

0: Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. DPRD dan pemerintah Kota Parepare sepakati Ramperda pertanggungjawaban APBD 2025. Wakil Wali Kota apresiasi sinergitas legislatif.
2: Saya memahami adanya berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diungkapkan oleh praksi-praksi Dewan yang terhormat. Maka mari kita berupaya untuk mendapatkan solusi yang tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memahami yang memang dari waktu ke waktu masih harus terus dibenahi dan disempurnakan. Dan ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tak...
1: DPRD Parepare rekomendasikan penghentian sementara aktivitas My Republic untuk pemasangan yang tanpa kejelasan izin.
3: Mereka bisa menjelaskan, kalau mereka kan vendor tidak bisa menjelaskan. Oleh sebab itu rekomendasi kami untuk sementara dulu untuk hentikan juga sementara semua kegiatan sambil kita menunggu apakah proses perizinannya atau apa bagaimana. Ya, ini kan kita juga belum jelas karena manajemen My Republic belum hadir.
4: Ya, tapi yang jelaskan itu pembangunannya bukan jaringan yang sedang berjalan.
3: Jaringan yang ada untuk sementara dulu tetap hanya tidak boleh menerima sambungan baru dulu. Dalam artian mulai dari sekarang tidak boleh ada kegiatannya dulu. Kalau yang sudah terpasang ini kan.
1: Salurkan bakat balap resmi Pejurda Bayangkara Road Race Seri 2 digelar di Parepare.
5: Yang mana kegiatan ini tentunya untuk mencari bibit-bibit unggul pembalap-pembalap yang nantinya bisa berkiprah di tingkat yang lebih tinggi lagi, baik tingkat nasional maupun internasional.
6: Pemilihan road race ini sebagai salah satu kegiatan untuk Bayangkara, ada pesan yang mau disampaikan ke kepolisian?
5: Tentunya ini sebagai bentuk edukasi dan juga kampanye dalam rangka kita untuk tertib berlalu lintas dan juga untuk mewujudkan kansel tip car lantas.
1: Nostalgia dan kreativitas warnai Slebes Kreatif Festival 2026 di Parepare.
7: Barang jadul, jadi merupakan ini barang edukasi juga untuk anak-anak kita sekarang. Jadi kita memperlihatkan seandainya pemerintah melirik kita untuk dikasih ruang atau rumah dinas.

0: yang terbengkalai, kita bisa manfaatkan museum edukasi. Jadi foto-fotonya pare-pare zaman dulu yang mungkin masih bisa kita dapatkan, kita pajang di situ. Ada undangan dari kabupaten lain untuk itu ikut serta macam.
1: Warga apresiasi Celebes Kreatif Festival 2025 di Pare-Pare harapkan dongkrak ekonomi kota.
2: Ya, saya kira event yang dibuka ini betul-betul event yang luar biasa, Pak Jango, karena sudah skala nasional ini, Pak Jango. Mungkin kalau event-event yang kemarin itu, ya bukan juga bahwa Pak
3: mengecilkan
2: dan mengurangi nilainya, Pak Jango. Jadi saya kira kalau kita dengar lagi ini Celebes Kreatif Festival, yang mirip-mirip itu harapnya sedikit.
4: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
1: Insan Mesra DPRD dan pemerintah Kota Pare-Pare akhirnya menyepakati Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan ini dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Pare-Pare Senin 6 Juli. Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Hermanto membacakan sambutan Wali Kota Haji Tasmin Hamid dalam rapat paripurna tersebut. Dalam pidatonya, Hermanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD atas selesainya tahapan pembahasan yang cukup menyita waktu. Hermanto menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan wujud nyata sinergi dalam pembangunan.
5: Saya memahami adanya berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diungkapkan oleh praksi-praksi dewan yang terhormat. Maka mari kita berupaya untuk mendapatkan solusi yang tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memahami yang memang dari waktu ke waktu masih harus terus dibenahi dan disempurnakan.
1: Menanggapi saran fraksi termasuk dari fraksi Golkar mengenai transparansi pengelolaan keuangan, pihak pemerintah kota mengatakan kesiapannya untuk memperkuat tata kelola anggaran yang lebih akuntabel. Dengan persetujuan ini, maka Ramperda tersebut akan segera ditetapkan menjadi perda resmi Kota Pare-Pare. Insan Mesra Komisi 3 DPRD Kota Pare-Pare merekomendasikan penghentian sementara seluruh aktivitas perluasan jaringan internet MyRepublic. Langkah tegas ini diambil usai menggelar rapat dengar pendapat terkait laporan warga mengenai pemasangan tiang internet yang diduga belum mengantongi izin di 6 kelurahan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pare-Pare, Hamrang Andani, mengatakan penghentian dilakukan karena pihak MyRepublic hanya mengutus vendor yang tidak bisa memberikan keputusan dan kejelasan perizinan dalam rapat.
6: Oleh sebab itu, rekomendasi kami untuk sementara dulu untuk hentikan juga sementara semua kegiatan sambil kita menunggu apakah proses perizinannya atau apa bagaimana. Ini kan kita juga belum jelas karena manajemen MyRepublic belum hadir. Jaringan yang ada untuk sementara dulu tetap hanya tidak boleh menerima sambungan baru dulu. Dalam artian mulai dari sekarang tidak boleh ada kegiatannya dulu. Kalau yang sudah terpasang ini kan ada beberapa itu kita tidak larang, tapi tidak boleh ada sambungan baru dulu. Termasuk dengan pemasangan tiang-tiang baru untuk jaringan mereka.
1: Hamra menambahkan pelarangan ini hanya berlaku untuk pembangunan jaringan baru, sementara pelanggan yang sudah terpasang tetap dapat menikmati layanan internet seperti biasa. DPRD Pare-Pare memberikan tenggat waktu 1 minggu untuk memanggil ulang manajemen utama MyRepublic yang berbasis di Makassar agar memberikan klarifikasi langsung. Insan Mesra menekan aksi balap liar di jalan raya. Polres Pare-Pare sukses menggelar kejuaraan daerah Bayangkara Road Race Seri 2, ajang yang berlangsung selama 2 hari di sirkuit non-permanen Terminal Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki ini, diikuti ratusan pembalap dari berbagai daerah termasuk Kalimantan Timur dan Gorontalo. Polres Pare-Pare AKBP Indra Waspada Yuda mengatakan, ajang ini menjadi wadah resmi bagi para remaja untuk menyalurkan bakat balap mereka sekaligus mengkampanyekan tertib berlalu lintas.
7: Yang mana kegiatan ini tentunya untuk mencari bibit-bibit unggul pembalap-pembalap yang nantinya bisa berkiprah di tingkat yang lebih tinggi lagi, baik tingkat nasional maupun internasional. Tentunya ini sebagai bentuk edukasi dan juga kampanye dalam rangka kita untuk tertib berlalu lintas dan juga untuk mewujudkan kansel tip car lantas di Kota Pare-Pare.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Saprudin Sam mengapresiasi tingginya antusiasme peserta, di mana di ajang kali ini berhasil menghadirkan 11 pembalap kelas e-sport serta membuka kelas khusus kompetisi bagi para pembalap senior usia 35 tahun ke atas. atas.
3: Lancar kegiatan dan sukses. Baru kali ini ada kejuaraan di Sulawesi Selatan, ada pembalap expert yang hadir sini 11 orang. Biasanya itu kejurnas 7 pesertanya 8. Ini barusan ada ini di Sulawesi Selatan ini ada sampai 11 kelas legend itu di usia 35 tahun ke atas. Pembalap lawan cabang-cabang dulu ikut itu dia.
1: Pihak kepolisian Resor Parepare membuka peluang akan menjadikan kejuaraan road race ini sebagai kalender kegiatan tahunan jika hasil evaluasi menunjukkan dampak positif bagi masyarakat. Insan Mesra, lapangan Andi Makassau Kota Parepare kini dipadati pengunjung dalam gelaran Celebes Creative Festival atau CCF tahun 2026. Ajang ini menjadi panggung bagi sejumlah komunitas kreatif untuk memamerkan koleksi langka dan barang bersejarah. Aco dari Komunitas Kolektor Mainan Pare atau Pare Toys Community PTC mengatakan ajang ini menjadi wadah bagi komunitas untuk berbagi ilmu dan edukasi mengenai dunia action figure dan pop kultur.
8: Kalau kami dari PTC sendiri, Pare Toys Community sendiri, kami cuma ingin memperlihatkan hobi kami. Kalau kasarnya pamer, iya kami pamer. Tapi dibalik itu kami mencari orang-orang yang seide, yang sama nerdnya, sama otakunya, sama wibunya untuk berbagi sharing. Karena kami di sini kadang ada yang bertanya, oh begini. Mungkin mereka bisa mencari yang mereka suka atau ada orang yang tidak tahu di mana beli sebenarnya kayak begini. Jadi ya seperti itulah edukasinya kayak begitu.
1: Sementara itu penggiat barang vintage Mama Iqbal terus menghadirkan koleksi barang antik yang dipadukan dengan kreativitas modern termasuk foto-foto dokumentasi sejarah Kota Parepare. Iqbal berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih dengan menyediakan ruang pameran tetap atau museum bagi komunitas kreatif.
9: Ini barang jadul, jadi merupakan ini barang edukasi juga untuk anak-anak kita sekarang. Jadi kita memperlihatkan seandainya pemerintah melirik kita untuk dikasih ruang atunya rumah dinas yang terbengkalai, kita bisa manfaatkan museum edukasi. Jadi foto-fotonya Parepare zaman dulu yang mungkin masih bisa kita dapatkan, kita pajang di situ. Ada undangan dari kabupaten lain untuk itu ikut serta macam.
1: Celebes Kreatif Festival 2026 diharapkan dapat terus menjadi ruang apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Parepare. Insan Mesra, pelaksanaan Celebes Kreatif Festival 2026 di lapangan Andi Makassau mendapat respon positif dari warga. Event skala nasional ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di Kota Parepare melalui kolaborasi multi pihak. Dalam program obras Senin pagi 6 Juli 2026, warga Kota Parepare Umar mengapresiasi inovasi festival ini yang dinilai jauh lebih besar dan berdaya dampak dibanding sebelumnya.
2: Ya, saya kira event yang dibuka ini betul-betul event yang luar biasa Pak Jango, karena sudah skala nasional ini Pak Jango ini. Mungkin kalau event-event yang kemarin itu ya bukan juga bahwa Pak
10: mengecilkan
2: dan mengurangi nilainya Pak Jango. Jadi saya kira kalau kita dengar lagi Celebes Kreatif Festival, tentu menteri-menteri itu harapnya sedih Pak Jango. Nah harapan kita, ya apa yang kita lihat dalam event itu bisa di atas daripada event-event sebelumnya.
10: Iya.
2: Karena kalau berbicara Celebes itu berarti kita ke event itu dalam hal ini lapangan di Makassau ya, akan ke depan. Karena mau tidak mau Pak Jango, Pak Mamang, hal yang kita harapkan menggerakkan ekonomi kota kita ini ya memang dari unsur-unsur kegiatan-kegiatan yang dipikirkan oleh pemerintah kerjasama dengan pihak organisasi-organisasi apa sih masyarakat ya, termasuk macam KMPI misalnya atau organisasi lain itu ya, mitra. Karena sulit juga itu suatu pergerakan ekonomi tanpa ada kolaborasi atau mitra, termasuk dengan pemerintahan.
1: Umar menambahkan, festival ini menjadi wadah strategis karena akan menghadirkan forum diskusi 24 kepala daerah serta kunjungan delegasi dari Jawa Timur dan Kalimantan. Acara ini juga direncanakan akan ditutup oleh perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif.
4: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: buah warisan para senior kita. Rangkai sejuta kata demi sejuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: Hasan.
1: 102,8 Mesra FM, demikian tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Pare-Pare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang melaksanakan salat asar, dipersilakan. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, insya Mesra di 102,8 Mesra FM kita hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang akan sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Oh, lagu-lagu Bugis tentunya. Oh, kenangan ya. Untuk kita hadirkan di 102,8 Mesra FM.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

Oke, 102,8 Mesra FM, selamat terhibur dengan lagu-lagu Malaysia yang sadirkan hingga kalian nanti acara ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini, karena saya akan terus menemani Anda hingga kalian nanti acara ini. Jangan kemana-mana, kita hadirkan saja lagu.

0: wa khair ihbitu misra wa innalakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zilla wal maskana wa ba'u bi ghadabin minallah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq zalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita untuk tafsir. Malam ini kita sudah memasuki ayat ke-61 dari surah Al-Baqarah, masih terkait dengan sikap Yahudi atau Bani Israel terhadap apa yang mereka nikmat yang mereka rasakan yang begitu besar dari Allah, tapi ternyata sikapnya mereka tidak pernah berterima kasih atas nikmat yang besar dan banyak itu. Justru bukan hanya mengingkari, akan tetapi ingin mengganti nikmat itu dengan berbagai macam keinginan dari mereka. Ayat ini mengingatkan kembali kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat ini, wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata, jadi wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'ami wahidin, kami tidak sanggup lagi mencicipi makanan, hanya satu macam makanan. Pekan lalu kita sudah jelaskan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka pada saat mereka di dalam perjalanan. Mereka tidak tahu arah terhadap atau tidak mampu melihat sebenarnya kita mau kemana ini. Mereka tidak tahu jalan. Kemudian di tanah, di tengah panas terik matahari, Allah memberikan nikmat itu dengan perlindungan awan di atas kepala mereka. Yang kedua, mereka tidak perlu bekerja keras, tapi justru dikasih hadiah dengan diberikan makanan, yakni alman wassalwa, daging burung ditambah dengan berupa apa ya, alman. Kalau pekan lalu dikatakan bahwa ya apa, air, bintik-bintik air yang turun dari langit, di mana itu langsung menempel di daun-daun pohon dan rasanya seperti madu. Dan setiap hari itu yang mereka konsumsi, dalam ayat ini justru dia menggugat lagi. Dia menggugat, dia kritik, dia menyampaikan kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak bersabar lagi, kami tidak tahan lagi dengan makanan yang terus-terus seperti itu, hanya almana wasalwa. Bisakah, katanya, kami minta kepada Tuhanmu supaya kami bisa mendapatkan makanan yang lain, yakni makanan yang tumbuh dari muka bumi ini. Ah, ini coba betapa Bani Israel, ya, cerita kisah Bani Israel ini nanti puncaknya kita akan masuk kepada Al-Baqarah, sapi betina. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, lanasbira ala ta'amin, kami tidak bersabar lagi, kami tidak bisa tahan lagi, selalu mengkonsumsi hanya satu macam makanan. Pada ulana, coba berdoa, coba meminta, mintalah untuk kami, kata mereka. Pada ulana, mintalah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij lana mimma tumbitul ardu, supaya bisa Tuhanmu itu memberikan kepada kami makanan hasil bumi, hasil bumi ya, yukhriju, yang tumbuh ya, mimma tumbitul ar, yang tumbuh dari muka bumi, dari tanah. Di antaranya katanya mimba keliha, yang jenis sayur mayur itu, jadi dia minta sayur-sayuran. Kemudian wakisaiha mentimun, itu dia juga minta itu. Jadi sayur mayur, mentimun, wapumiha bawang putih ya, waadasiha kacang adas ya, kacang-kacangan, wabasaliha bawang merah, itu. Jadi dia minta macam-macam. Ya, kenapa? Karena mereka tidak, ya, sudah bosan ya. Bosan dengan hanya makanan itu tadi katanya, yakni burung itu tadi kan bisa digoreng, bisa dimasak, bisa dibakar kan begitu. Tetap dia mengatakan bahwa itu masih dalam kategori satu macam. Ya. Ah, maka Nabi Musa pun menjawab dari permintaan umatnya, yakni Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Ah, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Wahai umatku, maukah kamu mengganti sesuatu yang lebih rendah nilainya, yang lebih rendah mutunya, kualitasnya, dari makanan-makanan yang tinggi kualitasnya, tinggi nilainya itu? Maukah kamu mengganti sesuatu yang baik menjadi buruk? Itu maksudnya. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, dari yang baik. Ah, kalau begitu, kalau memang Anda mau, itu yang Anda inginkan, Anda tidak lagi bisa bertahan mencicipi hidangan dari Allah langsung tanpa usaha, maka Allah memerintahkan kepada kalian, ihbitu Misra, coba turunlah atau coba datanglah di kota sana. Jadi Allah menunjukkan lewat Nabi Musa, menunjukkan kota itu ya, kota itu, ihbitu Misra fa inna lakum, karena di sana lakum, ada untuk kalian, masa'altum, yang kalian minta itu. Jadi apa yang dia minta tadi itu ternyata sudah siap di tempat, tapi sekali lagi itu adalah hasil usaha keras ya, tentu saja karena dia adalah tumbuh-tumbuhan atau dengan kata lain tanaman yang juga harus melalui usaha dengan menanamnya terlebih dahulu kan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat waduribat alaihi muzilla, marakah mereka ditimpa azillah, kehinaan, wal maskanatu, dan kesengsaraan. Maskan ini sal katanya sakana sebenarnya, yakni sakana itu menetap ya. Dari asal sakana itu lahir yang namanya maskan, yakni tempat apa itu? Tempat atau dengan maskan. Ainal maskan, di mana Anda tinggal, gitu ya? Tempat tinggal, maskan. Dari asal sakana juga lahir kata bahasa Arab yakni sakinah. Ya. Mawadda sakinatun, keluarga yang sakinah, mawadda warhama. Apa artinya sakinah? Yakni keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, sakinah yang tenang, ya, tidak banyak macam-macamnya, ya, itu sakinah. Dari asal kata sakana juga lahir kata bahasa Arab yang lain, yakni sikin. Apa itu sikin? Pisau. Kenapa pisau itu asal katanya, atau sikin asal katanya sakana? Karena pisau itu bisa mendiamkan hewan pada saat alat penggere, ya, alat untuk penyembeli, setelah disembeli maka dia akan tenteram itu, sehingga dikatakan ya tadi sikin pisau. Dari asal kata sakana juga lahir namanya miskin. Miskin, kenapa miskin? Miskin itu ternyata asal katanya sakana bukan tenteram, Pak, tapi diam. Kenapa dia dikatakan miskin? Oleh karena, ya, sedikit saya kembali ke asal katanya ini, karena salah satu di antara penyebabnya karena kurang gerak. Sehingga di asal kata itulah dilahirkan kata miskin tadi, kurang gerak tadi, miskin. Masya Allah, betapa kayanya bahasa Arab, satu kata bisa melahirkan beberapa makna yang lain yang sumber asal maknanya satu, ya. Ini menetap di sebuah tempat, satu tempat, ya. Jadi di sini dikatakan dari asal itu wal maskanatu. Jadi waduribat alaihi muzilla wal maskana, dia diliputi, dia diberi oleh Allah dengan azilla, yakni kehinaan, wal maskanatu. Ya. Dan kesengsaraan, ya, maskana. Ya, jadi bukan maskana di sini adalah ketenteraman, bukan. Wabau bighadabin minallah, dan mereka mendapatkan ghadab, murka dari Allah. Lalika, yang demikian itu yang mereka dapatkan tadi, biannahum, karena mereka, kanu yakfuruna, mereka mengkafiri, mengingkari ayat-ayat Allah. Mengkafiri yang dimaksud di sini menutupi, tidak terbuka, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Itu yang dimaksud mengkafiri ayat-ayat Allah. Ya, jadi bukan hanya yang dimaksud di sini, bukan hanya tidak percaya pada ayat-ayat Allah, tidak. Akan tetapi dia menutupi hatinya untuk tidak mendengar dan tidak ingin memahami ayat-ayat Allah, termasuk yang dimaksud di situ adalah kufur tentang ayat Allah. Wayaktuluna, ini diantaranya lagi Bani Israel, wayaktuluna nabiyina bighairi haq, juga pernah, ya, membunuh nabi mereka. Masuk diantaranya nabi Zakaria, dia bunuh, ya. Wayaktuluna annabiyina bighairi haq, mereka membunuh nabi-nabinya bighairil haqqi, tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Zalika, yang demikian itu, bima asaw, karena mereka durhaka, mereka
1: berdosa, wakanu yang tadun, dan mereka melampaui batas atau menyeleweng, melampaui batas, tada menyeleweng. Ya. Selanjutnya, ya, jadi itu pembahasan tadi, lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi ternyata ayat ini ayat yang masih berhubungan dengan Bani Israel nanti, tapi di apa ya, diperantarai lagi dengan ayat yang lain. Seakan-akan ayat yang kita baca nanti ini seakan-akan tidak ada hubungannya dengan sebelumnya, padahal sebenarnya itu untuk mempertegas saja. Ya, mari kita lihat ayatnya. Innalladzina amanu, adapun mereka yang beriman, walladzina hadu, dan termasuk beragama Yahudi. Ini, jadi innalladzina amanu, kalau ulama tafsir mengatakan innalladzina amanu di sini adalah umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad yang beriman, walladzina hadu, dan umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang beragama Yahudi, wan Nasara, dan umatnya Nabi Isa yang beragama Nasrani, wasabiin, ini wasabiina adalah orang yang penyembah bintang atau animisme lah, animisme, ya. Jadi wasabiin dan juga beragama, berpaham animisme. Apa kata Allah? Man amana billahi. Barang siapa semua tadi itu, biar dia Yahudi, Nasrani, dan juga animisme, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhirat, wa amila sholihan, lalu dia aplikasikan keimanannya tadi dengan melaksanakan amal kebajikan, apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala yahzanun. Mereka pasti mendapatkan imbalan di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dengan tanpa dia merasa takut, wala hum yahzanun, dan tanpa mereka mendapatkan duka cita. Ya, atau dengan kata lain, ya, kalau khauf itu memikirkan sesuatu masa depan sehingga mereka takut. Tapi kalau hazan, berduka cita, memikirkan sesuatu yang pernah terjadi. Ya, hazan dengan khauf, khauf yang akan datang, sedangkan hazan masa lalu. Wah, dia selalu memikirkan masa lalu, dia sedih dengan masa lalunya. Nah, ayat ini, nah ini yang ingin kami sampaikan. Dari ayat ini ada sebagian umat Islam ini, bahkan ilmuwan Muslim, ada ilmuwan Muslim memahami ayat ini bahwa Yahudi Nasrani itu katanya bisa masuk bis Yahudi dan Nasrani, meskipun dia tidak tinggalkan agamanya, dia masuk surga, bahkan dijek sebagai surga. Berdasarkan ayat ini, mari coba kita lihat apa benar. Coba, innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, artinya Islam, umatnya Nabi kita. Innalladzina amanu, sesungguhnya umat Islam, ya. Ya, dia beragama Islam. Walladzina hadu, dan Yahudi beragama Yahudi. Wan Nasara, beragama Nasrani. Wasabiina, dan menyembah sesuatu, ya, selain Allah. Man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa amila sholihan, lalu mereka imannya tadi dia aplikasikan dengan beramal kebajikan, falahum ajrun inda rabbi wala khaufun alaihim, mereka pasti masuk surga. Pertanyaannya, apakah ayat ini yang dimaksud itu adalah Yahudi Nasrani yang sekarang ini misalnya, ya, atau penyembah simple misalnya pemahaman anime, lalu dia hanya beriman kepada Allah dan hari akhirat tanpa dia memiliki atau tanpa dia berakidah Islam, dia betul dan demikian itu. Mayoritas ulama memahami ayat ini sebenarnya tidak seperti itu, tapi yang dimaksud di sini meskipun dia awalnya adalah Yahudi, awalnya dia adalah Nasrani, kemudian awalnya dia adalah orang-orang tua kita kan, orang tua kita kan itu lebih banyak pahamnya paham animisme, paham apa itu, sebelum masuk Islam kan mereka lebih apa ya, ada sesuatu kekuatan ya yang dia yakini. Yang dimaksud oleh ulama tafsir, mayoritas ulama mengatakan kalau dia beriman yang dimaksud di sini beriman kepada Allah, alias yang sekarang beriman kepada Allah, keimanannya itu dibuktikan dengan syahadatain, ya, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kan? Jadi tanpa dia meninggalkan akidahnya, akidah sebelumnya, ya tidak bisa, meskipun dia beramal kebajikan dengan amal yang banyak kan gitu, tapi karena sekarang namanya Rasul Allah adalah Muhammad akhir zaman, ya, adalah nabi akhir zaman, maka misi agama yang telah lalu Bani Israel misalnya Yahudi Nasrani itu sudah tidak berlaku lagi menurut ayat ini, menurut ulama tafsir. Nah, sekali lagi tidak dipungkiri ada di sebagian kita, ya, sebagian kita memahami katanya meskipun mereka tidak tinggalkan agama mereka, yang penting dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kepada Allah yang dimaksud di sini dengan hari akhirat hanya Allah, ya. Tapi ulama tafsir yang mayoritas mengatakan beriman kepada Allah yang dimaksud di sini adalah syariat yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya yang terakhir. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ya. Jadi innalladzina amanu, orang Islam, walladzina hadu, orang Yahudi, Nasara, orang Nasrani, wasabiin dan sabiin, yakni sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus, di mana banyak mereka berpaham di luar daripada itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat lalu dia membuktikan keimanannya dengan amal soleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka adalah pahala, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, mereka tidak akan merasa takut, wala hum yahzanun, dan juga tidak akan pernah berduka cita. Nah, kita lanjut ayat berikutnya, ayat 63. Nah, ini tadi yang saya maksud, wa iz akhadna mitsaqakum, kembali kepada kepada objek ucapan itu kepada Bani Israel. Wa iz akhadna, dan ingatlah kembali kami telah mengambil perjanjian kalian, mitsaqakum, telah kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum tura, kami mengangkat di atas kalian at-tur, yakni gunung tur. Apa itu perjanjian Allah, apa kesepakatan Allah, apa yang disepakati oleh Allah dengan mereka? Allah mengatakan huduma atainakum biqwa, ambillah, peganglah erat-erat, hudu, peganglah, ambillah dengan tangan kalian, dengan hati kalian, ma'atainakum biqwa, apa yang telah kami berikan kepada kalian, biqwaten, dengan pegang kekal dengan pegangan yang kuat, dengan perjanjian yang kuat. Ayatnya, wazkurumafihi, dan ingatlah juga apa yang ada di dalamnya, la'alakum tattaqun, agar kalian semakin bertakwa. Ayatnya, jadi kembali kepada informasi kepada Bani Israel. Falaula fadlullahi alaikum, sekiranya bukan karena karunia Allah, falaula fadlullahi alaikum, sekiranya bukan karena pertolongan Allah atau kemuliaan Allah, lakuntum minal khasirin, tentu kalian termasuk kelompok atau manusia yang rugi. Nah, menurut tafsir ini, ya, jadi kita kembali kepada makna yang dimaksud di sini atur dalam ayat warafakna baukakumutura aljabala, ya, yakni sebuah gunung. Ya. Kemudian di situ, setelah gunung itu berada di atas kalian, di sanalah kami meminta perjanjian dengan kalian dengan perjanjian yang benar. Di situ dikatakan, ataina kum bikuwa bijiddin wajtihaden, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan perjanjian yang sungguh-sungguh. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, yakni agar kalian takut dengan ancaman neraka, awil ma'asi, dan mendurhakainya. Tapi di sini summa tawallaitum, akan tetapi setelah itu

Allah berikan kepada kalian warahmatuhu dan rahmat Allah lakum terhadap kalian, ditaubati dengan melalui taubat au ta'khiri adab, atau dengan cara Allah yakni mengakhirkan atau menunda, ya, menunda yang namanya al-adab. Ada dua ayat, ya, kalau kita dengarkan, seandainya katanya Allah, ya, dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ada, Allah berfirman, walau yu'ahidullahu nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabba walaki yu'akhiruhu ila ajalin musamma, ya, fa iza ja'a ajaluhum la yastaghiruna sa'a wa la yastaqdimun. Walau yu'ahidullahu nasa bizulmihim, bendengi kuang Allah Ta'ala ngabayar langsung dosa, langsung dibayar, langsung sanksi dengan tanpa ada tanggung, ya, tanpa ada penangguhan, ya, langsung bayar. Apa kata Allah? Walau yu'adzullahu nasa bidzunub ma taraka 'alaiha min dabba, nadekna jegaga makhluk, tidak ada lagi makhluk yang hidup di bumi ini. Hidup. Jadi seandainya katanya setiap manusia berdosa, Allah turunkan asapnya kepada orang itu, kemudian yang lain juga begitu juga, setiap ada dosa yang diperbuat oleh manusia, oleh makhluk yang namanya manusia, kemudian pada saat itu juga Allah menurunkan azabnya kepada mereka, maka tidak ada lagi makhluk melata dan makhluk diantaranya adalah binatang. Tidak ada lagi yang bisa hidup, tidak ada lagi penghuni bumi maksudnya. Kenapa? Karena setiap Allah menurunkan azabnya, Allah tidak menurunkan, tidak hanya menurunkan azab itu kepada orang yang berbuat salah saja. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya dosa kolektif. Mungkin ada mengatakan begitu, kalau dia turunkan azab, dia tidak hanya menghususkan kepada orang yang berbuat kesalahan. Sebenarnya ada waktu di balik itu. Kalimat seperti itu tadi juga pernah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi, kepada Allah. Ya Allah, ini jadi Nabi Musa ini bertanya, ya, meskipun dalam bentuk dalam bentuk kritikan. Nabi Musa berkata begini, ya Allah, tidak bisakah Allah menurunkan azabnya hanya ditujukan, hanya yang mengenang azab itu kepada mereka yang berbuat salah. Kenapa setiap engkau menurunkan azabmu, tidak hanya orang yang bersalah itu mendapatkan azab tersebut? Maka Allah ternyata, ya, Allah menjawab dengan perintah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, sebelum saya jawab pertanyaanmu, gugatanmu, kritikanmu, coba Anda naik di sebuah gunung.

0: ketia ada itu semut hitam dia berdiri naik cuma mengokoi dia dia semut kayak apa dia ya keti-keti kalau bahasa bahasa ketia
1: Allahu Akbar Allahu Akbar

고 아스바로 아시하드 알라 일라 일랄라 아시하드 알라

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: azabnya pada saat seseorang pada
1: halas salat.

0: أعطيتك.
1: حيا للفلاح

0: pesan tentang kebenaran dan pesan-pesan tentang kesabaran. Jadi kalau kita tidak peduli dengan orang lain, ini ada tanggung jawab kolektif yang salah yang kita biarkan, sehingga tepat sekali jika apa yang disampaikan tadi dalam kisah Nabi Musa alaihissalam akan menurunkan rencananya tanpa dia memilah. Pada saat kita pernah masih terngiang-ngiang kan di pikiran kita pada saat musibah di kota Palu, Allah turunkan rencananya dengan tsunami kan? Masa Allah masih meskipun masjid, salah satu masjid terapung, Allah memperlihatkan kekuasaannya di sana kan, tapi orang soleh, orang tale, orang apa, semua kena ya, tanpa memisahkan, memilah. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman,
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan

الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر.

pun bervisi tapi manusia yang kelihatan ya, atas sebabnya karena bahasanya itu tembus ke dalam hati, dari hati sampainya ke hati ya. Kenapa ketika orang yang lagi bermusuhan ketika bertemu walaupun sudah berdekatan dia harus teriak-teriak ya? Biasa gigi kami datang rumah pengiwang, rumah lagah si cewek kan ya, jaraknya cuma 1 meter 2 meter, tapi makin agora-gora

فاستمعوا له.

kari lalat nayi aja emak kali api sadamu. Tidak ada kata-kata yang mengatakan ija harus sautaku walaupun tak damu dari mata demi mengalah ta'ala fastamiu maka jati tuhinna maka jati ikalina ikucarana ya.

देने वाला है रंग।

kalau makhluk ini ada tampaknya, ini engkau rontah, sementara Tuhan tidak, tidak seperti makhluknya. Nah, karena menjelaskan yang diminta mengetahuikan yang dimaksud di situ ilmunya Allah. Allah Maha

بلال کی بلال کی بلال کی بلال کی

tanto.

sampai salat syuruk

dia tempat menyebar aktivitas, narik poeng katau umat intro, ajena mengolok poeng lain. Ya, lo tak tahu.

ni na respond ka da na mas lagi na si Billy tanda sa lahat na sa creativity at sa kolonita. Jadi yang pertama na channelita pala ya bazukan na ahadukun kibalal kiblat. Kalau meludah jangan menghadap walakin ayasari kau tak kodoh ini boleh

Da, Tauro.

melihat Anda shopping,

الله أكبر. سمع الله.

Salam.

والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه.

Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'man nasir.

0: الحمد لله والشكر لله padalo ni mei panasai nania falahi rengi tanra asukuru katalo risesi arajana pung Allah Ta'ala sabari pamasi marajana anrengi apangin ringan nalo padari kemana di tengana jama-jamata kesibukata urusa-urusata padang kaki si mata roasiwi bolana pung Allah Ta'ala nasabak dua telui pakaswia memuari pung Allah Ta'ala natari malam kui sinina pakaswiata sabah nasabari nari lolongengi urak karajana pamasiwi asalamakenge rilino asalewangenge mati riasori mondina amin ya rabbal alamin. Makuto baro memang sebagai umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada luni me simata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sifat berlemah lembut. Nari sumpungina bacata. Wa an abi ala syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinul qitlata wa iza zabahtum fa ahsinuz zabahata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslim. Hadis engke ramping engke popole ripangluta sahabat melebi Abi Ya'la. Nama aslinya Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Podo bari ripuri ripung Allah Ta'ala kuritu. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pole risurona pung Allah Ta'ala. Tauna seri fama sinania asalamaka. Qala nafwadawi nabitah. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Majapunna fung Allah Ta'ala nawajikangi na perluangi apingi ritungkat sewa-sewa. Jadi agi-agi ifigau sempurnakan agi-agi jama perbaiki. Jadi pung Allah Ta'ala nafujiwi narikpo engka sewa-sewa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sampai pada persoalan penyembelihan pakanjakiwi pakule ria sengi sit di jama-jama. Fa iza qataltum fa ahsinul talata. Nariko upapule hukum kisas. Fa ahsinul kitlata. Pakanja kiwi batimu pakuli wiryasengi hukum kisas. Yewi hukum kisas berlaku di Saudi Arabia. di na berlaku opko negara tah agaya sehukum kisos orang yang membunuh hukumannya juga harus dibunuh. Narik kui fahuli yiwi resengi hukum kisos maka dia nabi tak fa'ah sinul kitalata fakanjaki batimu fahuli resengi hukum kisos tersebut. Idi fuliwi haji fuliwi umroh misalna yiwi ko Jeddah engkesi di masigi riasangi masjid kisas biasanya jamaah haji atau jamaah umroh melewati masjid ini ya macawi voleri yasangi pasar balat sukul balat pasar internasional macawi magi na iya sang iwi masigi masjid kisos nasabah ukuni iwi masigi di halamannya masjid ini hukum kisos dilaksanakan biasanya dilaksanakan pada hari Jumat ya agak katana supaya banyak orang yang melihat ya, ditegakkan yang namanya hukum kisos. Yang membunuh hukumannya juga dibunuh kecuali kalau dimaafkan oleh keluarganya ya biasanya keluarga mau memaafkan kalau ada tebusan rial sekian miliar misalnya ya ada TKW di dari Indonesia ya kemarin mendapatkan hukum kisos karena membunuh majikannya ya jadi nasengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau penerapan hukum kisos ini dilakukan fa'ah sinul kitlata akan jagi batimu pahulir ya sengi hukum kisos wa iza zabahtum fa'ah sinul zabahata nariku makiriku akan jagi itu batimu makiri ya magina suruki nabita akan jagi batimu makiri nasabak nariku sale batimu makiri. Olo-kolo engkeri-geri seharusnya mancaji halala irian reh nasabah dina makanjak batita tidak sesuai dengan standar operasional tidak sesuai dengan syariat akhirnya mancaji bakir agak ya. Jadi nasing Nabi ta fa iza zabahtum fa ahsinu zabahata nariku makiri kolo-kolo manuk togi itik togi bimbik togi sapi togi untak togi fa ahsinu zabahata pakanjaki wibatimu makiri wal yuhidda ahadukum syafrata.
1: Ekonomi daerah dalam sambutannya Wali Kota Parepare Tasmin Hamid memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan panitia.
0: Tarulalui salasi wamu tu menang natarui matarep bangkun nafisona. Jadi alat sembeli yang digunakan itu harus tajam tidak boleh tumpul. Kenapa tidak boleh tumpul? Nasabah masih seolok-olok e nariko kunri pisota makunri bangkuta. Ya. Narekko makunri bangkuta yarek kana pisota. Binata yang disembelih itu pasti tersiksa. Aga sabana mittavin appamate. Nah, sehingga nampak kurang yang dikuruta bagi tukang jagal atau yang biasa memotong ayam, yang biasa memotong kambing, yarega nasafing misalnya atau unta, pisau yang digunakan itu atau para yang digunakan itu ajak neitori fake mak gere, yitori fake mak betaju. Ya, jadi pisau atau para yang digunakan itu memang peruntukannya untuk menyembeli hewan. Ya, aja imutor tafake mak gere, imutor tafake mak pengaja baliknya. Atau mengira-ngira kayu misalnya, ya iku bangku lampe itu rifaki makgiri itu rifaki tama ale'e. Jadikan parang atau pisau itu khusus supaya ketajamannya senantiasa terjaga. Yewe'e idi oko kampota biasanya para yang dipakai itu si oko Mekah, oko Saudi, ternyata si bangku lampe na pakai pisau. Ya, kira-kira bangsa sejak kami yang ro pisoe lampe na, tapi wah luar biasa tarana. Ya, saya mencoba mencari informasi maka de pisau agan ana fakir. Ya, maka de buatan Jerman. Ya, eko musim kurban, musim haji misalnya, eko toloma karoba ko onro gerisenge. Ya, tukang jagal itu ada pakaian khususnya. Warna aga, warna bajunya, warna celak. Ya, jadi idi jamaah haji Minre Matu itu tahun 2026, kalau misalnya sempat kita datang melihat penyembelihan dan kurban, tingerangi maka de iero fak gere sapi, fak gere ontai atau fak gere bembe, baju kebesarannya itu adalah warna merah. Ya, ikuiri itu boleh mabila. Oh, ini yang tukang jagal ini. Ya, bajunya merah, celananya merah. Ya, itu ciri-cirinya kalau di Saudi misalnya. Ide oko kampotae, ya, belum ada ciri-ciri yang dipakai umum. Apa yang dipakai masyarakat pada umumnya dek gaga tanda-tanda makde orang ini spesialis spesialis tukang jagal misalnya. Wal yurih zabihatahu makde nabi tak tarotui matenang masenang olok-olok nagiri nariku nagiri. Ya, bagaimana caranya supaya tenang ya ro olok-olok meloi gere? Perlakuannya adalah diusap. Ya, isapu-sapui ulunna ya ro olok-olok meloi gere. Ya, biasa punggungnya diusap-usap atau lehernya yang diusap-usap. Magina koro supaya tenang. Ini pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makadenian di buruta adab-adab ketika menyembelih itu ada yang namanya arifku biha. Tetap ada sifat berlemah lembut kepada binatang yang disembelih. Ya. Di situ ada kelembutan. Ya, itaru masenang, itaru matenang. Ajana silalona ilallu manui negere. Ya, biasa ko kampung ini melo mak gere manu, lepoi manu nah. Wa lepoi manu na lallungi puru mani manu nampa natikka si puru sangi fa gere. Ya, ya Pak Guru Nana Dita tarik masana. Kalau sudah ditangkap, ya anapa seki jolok. Ya, kalau saya perhatikan pada saat penyembelian sapi, biasa waliyurih zabiha tahu ini tidak diperhatikan. Fikku yasa, silolona fura sigetegeteng. Supaya sapi itu bisa rebah si lelona mufa si geta-geta langsung tuni nagire. Ya padahal itu sapi yang tadi nafesu tenagana mewah. Ya deva na tenang. Ya jadi Pak Kurana ini minta tarumui tarim masanam wal yurih zabi hatahu. Fikri carana supaya tenangi napa gurangi andri guruta menyatukan irama nafas dengan binata yang disembelih agak yaseng maka deyero lokolo milo igere nariko natari inapasana yero pak gire natari itu inapasana. Kalau nafasnya keluar, penyembeli juga ini mengeluarkan nafasnya. Jadi satu irama dengan nafas binatang yang akan disembeli. Iku makro modelena, insya Allah, kalau igere tenang, fakgere memang tenang mutu. Ya, ya. Upana vinagiri nariko tenan ni olokoloe pisaunya atau parangnya itu ditarik dari atas ke bawah. Ya, jangan sebaliknya, jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Setelah ditarik, pastikan urat leher binatang yang disembeli itu putus. Jangan dilepas pisaunya atau parangnya sebelum dipastikan agasana petu yaro pasepi tiga rok na ura engke rifalau ri pasepi tiga rok na. Ya pastikan itu sudah terputus. Baru dilepaskan pisaunya atau parangnya. Biasa tuh mat engkamanu igere pure igere lari-lari nih. Ya, magina lari berarti dia mana fatu belum putus urat-urat lehernya yang seharusnya tersembeli. Nah, termasuk nih famous sapi engke igere. Asatungka irita sapi pure gere weh menengka tato lari ah berarti deva na petu ya ura tiga rok naro. Ya jadi rilalena gere senge engka kelembutan ada adab-adab yang harus dipenuhi termasuk nih memang narik ko tomelo mak gere cara ta iro mangasa bangkung atau mangasa piso aja na kuyolo na ulokolo eh. Ya. Engka sewa wettu iro na bitta melewati sahabat yang sementara mau menyembeli. Kendro munro mangasa bangkung mangasa piso okoyna. Ulokolo miloi na gere. Ya, jadi maka deni Nabi ta milo koga punoi kedui ya tolok polok eh. Ya, betuan na iya ro lok polek yang kamu tu perasaan na. Ya, ya, nariku to mangasa bangku kuyolona, diwa na igirit masih lemiman ni. Ya. Jadi jangan mengasa pisau atau parang di depan sembelihan. Kiga pipi emang narik komelo igire yewe olokolo edenre pasale si bawana. Ya misalnya ya mak-mak gire karoba ki engka bembe engka sapi misalnya. Ini yang belum mau dipotong kasih menjauh. Ya, aja nita si bawane gere. Karena ada pengaruhnya itu. Ya. Biasa tu perhatikan ya rolo-kolo kumilu gere. Apakah secara kebetulan atau bagaimana? Biasa mak biasa mak dunu-dunu ya matan. Ya. Ya, apakah wallahu a'lam, apakah binatang yang disembeli itu sedih atau bahagia? Ya, menangisnya itu meneteskan air mata itu karena sedih atau karena bahagia? Ya, kenapa dia bahagia? Syukur ya maka de ia menjadi mita sebagai binatang kurban, sebagai agasana, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam. Tapi yang jelasnya ifasale onna iro sapinge yare olok-olok lenge sebelum dia juga disembelih. Nuleng ka makutana make de ustad. Ikko kampunge masagi nonrungi. De na pada ku kota macivi onrungi. Iya. Apa solusinya? Maka de lei sampui matanna e sampui uluna. Ikko parallui pakkacamata bolongi. Ya. Maksudna supaya ajak ne te si bawanna legere. Jangankan dilihat, suaranya saja bisa berpengaruh. Ya, misalnya isampu si balik matana, ningkelinga si bawana mengeruk legere. Ya, ini ada cerita, ya cerita bola rondan, wallahu a'lam benar atau tidak, ya setidaknya ada hubungannya sedikit. Engka, ya engka lima tahu apa diisi, datang ke dokter gigi mau cabut gigi. Masuklah pasien pertama. Tempo naun nak tamai pasien pertama burang. Ya. Pai burang lada ih. Sama na dia nak gafat dia sih nak. Pai yon nak si bawah nak apai saliwang ni. Nasabak ning kelingi si bawah nak gore ila ala burang. makalariangi makde. Wah, singkat cerita, melu ni mahkamah aja yo nak pasing. Tapi dok berapa dibayar? Kade doktor tawaja si 3 juta. Maka de magi na masunila da. Maka de asap biasa na cabu gigi cuma 200. Kenapa menjadi 1 juta? Maka de cucuk ni 200 muji pakka majan. Tapi gara-gara borak ko dendre, lari mana si bawa mo pa? Ya. Ya, sandene demu borak ga, ena lari si bawa mo. Ya, iyo cerita bola rondang. Apa hubungannya dengan binatang yang disembeli? Tutup pelihatannya kasih jauh. Iku perlu aja ifering keling. Nah sebab masih kasih. Ya, karena sapi juga punya perasaan. Jadi agak kesimpulannya, maka dia roh agama tak sampai dalam persoalan penyembelihan di situ ada kelembutan. Ya. Termasuk dengan menyembeli sesuai dengan syar'i, secara syar'i, di situ ada kelembutan. Ya, kalau di negara barat, di Tosi Negeri, di setrum, binatang itu di setrum. Nah, kemudian ada penelitian mana yang paling sehat, paling baik, paling bagus, antara disetrum, disembeli atau ditumbukkan benda keras, ya otaknya diajar istilahnya, ya kayak ditumbuk kepalanya. Nah, ternyata setelah diteliti yang paling baik adalah dengan cara disembeli. Ya, binatang yang disembeli itu tidak lama tersiksa, kan itu lebih sehat, lebih segar. Ya, karena kenapa? Antara daging dengan darah cepat berpisah. Apa nareku tumbuk mi ulumna dengan benda keras atau misalnya disetrum, darah itu tidak keluar. Ya, makanya dagingnya apa namanya terkontaminasi dengan darah yang terdapat dalam tubuh binatang tersebut. Tapi narikku igiri, ya mesuiro darah masih garo sehingga tidak terkontaminasi dengan tidak terlalu banyak terkontaminasi dengan darah binatang tersebut sehingga lebih sehat dan lebih segar. Sebagai kesimpulan, maka diyarohun Allah Ta'ala nasuruki mapidici risinin nese wasiwa, termasuk dalam persoalan penyembelihan ini di situ ada kelembutan. Ya, potomak kiri misalnya kepalanya menghadap ke selatan, kakinya menghadap ke timur, lehernya menghadap ke barat. Saya perhatikan di pasar Lekesi biasa yerfak kiri manui ni gini macari tak kuning rumun rumah ngoloh.

0: Ya, sambil cerita nagiri ini manue. Ya. Kadang saya kalau saya yang ke pasar, pedi gaya giri manuku. Ya. Ya, supaya saya pastikan doanya, niatnya dibaca dengan baik. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinafaki Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, biasa wingkalinga maka de ikut mak gere Bismillahirrahmanirrahim. Maka daka dinafaki Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena kata Ar-Rahman Ar-Rahim bermakna yang maha pengasih, yang maha penyayang. Si sali si bawa agak senah perbuatan kita dalam kondisi menyembeli. Jadi mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya yang saya perhatikan, ya mudah-mudahan bagi penjual ayam potong misalnya atau binatang lainnya, tolong diperhatikan setelah disembeli pastikan sudah mati. Ya, binatang yang sudah disembeli tersebut. Napai fatama okowe pelai untuk mengulitinya. Ya, kadang perhatikan ni baik tu kidu-kidu movie jaje nama nui. Nafatama ni okowe pelai. Ya, saya mengatakan kalau begini modelnya tania agere sengi punu. Tapi karena air panasnya itu. Kalau begitu keadaannya berarti binatang yang disembeli tadi masih hidup baru dimasukkan di air panas, itu hukumnya adalah bangkai. Dina halal.
1: Untuk dapat menerima.
0: Ya. Kenapa ada sertifikasi halal saat ini? Alhamdulillah. Itu untuk memastikan makanan, minuman, sembelihan yang ada sesuai dengan standar halal. Saya punya kenalan profesinya penjual ayam potong. Aganahu makdari sukuruki. Ya, sukuruki oko lori pemerintah ta. Karena katanya kita betul-betul diajar. Ya, napak guru ki carana makgiri, carana setelah sembelihan prosesnya lagi berikutnya. Ya alhamdulillah, ya banyak ilmu yang kita dapat, ya dan lebih tenang perasaan. Karena kenapa kita dapat ilmunya kemudian kita praktikkan, alhamdulillah tenang apa dingin nasabah selama ini ilmu kita cuma dengar dari orang, dari mulut ke mulut. Nah, tapi setelah ada sertifikasi halal, nah, kita benar-benar diajar, dibimbing dan dipandu. Mudah-mudahan nama semanang ipung Allah Ta'ala apa yang Nabi ajarkan kepada kita sebagai umatnya, kita niat amal dan sampaikan kepada keluarga dan sahabat lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzukana fahman sahiha. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ai la yustajabu lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah.

berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556. Handphone 0

0: dan juga di YouTube. Jangan lupa Subbreaker, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: DPRD dan pemerintah Kota Parepare sepakati Ramperda pertanggungjawaban APBD 2025. Wakil Wali Kota apresiasi sinergitas legislatif.
4: Saya memahami adanya berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diungkapkan oleh praksi-praksi Dewan yang terhormat. Maka mari kita berupaya untuk mendapatkan solusi yang tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memahami yang memang dari waktu ke waktu masih harus terus dibenahi dan disempurnakan. Dan ungkapan terima kasih dan penghargaan yang
3: DPRD Parepare rekomendasikan penghentian sementara aktivitas My Republic buntut pemasangan yang tanpa kejelasan izin.
5: Mereka bisa menjelaskan, kalau mereka kan vendor tidak bisa menjelaskan. Oleh sebab itu rekomendasi kami untuk sementara dulu untuk hentikan juga sementara semua kegiatan sambil kita menunggu apakah proses perizinannya atau apa bagaimana. Ya, ini kan kita juga belum jelas karena manajemen My Republic belum hadir.
6: Tapi yang jadi pembangunannya bukan jaringan yang sedang berjalan.
5: Jaringan yang ada untuk sementara dulu tetap hanya tidak boleh menerima sambungan baru dulu. Dalam artian mulai dari sekarang tidak boleh ada kegiatannya dulu. Kalau yang sudah terpasang ini kan
3: salurkan bakat balap resmi Pejurda Bayangkara Road Race Seri 2 digelar di Parepare.
7: Yang mana kegiatan ini tentunya untuk mencari bibit-bibit unggul pembalap-pembalap yang nantinya bisa berkiprah di tingkat yang lebih tinggi lagi, baik tingkat nasional maupun internasional.
8: Pemilihan road race ini sebagai salah satu kegiatan untuk Bayangkara, ada pesan yang mau disampaikan ke kepolisian?
7: Tentunya ini sebagai bentuk edukasi dan juga kampanye dalam rangka kita untuk tertib berlalu lintas dan juga untuk mewujudkan kansel tip car lantas.
3: Nostalgia dan kreativitas warnai Slebes Kreatif Festival 2026 di Parepare.
9: Barang jadul, jadi merupakan ini barang edukasi juga untuk anak-anak kita sekarang. Jadi kita memperlihatkan seandainya pemerintah melirik kita untuk dikasih ruang atunya rumah dinas yang terbengkalai, kita bisa memanfaatkan museum edukasi. Jadi foto-fotonya Parepare zaman dulu yang mungkin masih bisa kita dapatkan, kita pajang di situ. Ada undangan dari kabupaten lain untuk itu ikut serta macam.
3: Warga apresiasi Slebes Kreatif Festival 2025 di Parepare harapkan dongkrak ekonomi kota.
10: Ya, saya kira event yang dibuka ini betul-betul event yang luar biasa Pak Jambo, karena sudah skala nasional ini Pak Jambo ini. Mungkin kalau event-event yang kemarin itu ya bukan juga bahwa Pak
11: mengecilkan
10: dan mengurangi nilainya Pak Jambo. Jadi saya kira kalau kita dengar lagi ini Slebes Kreatif Festival yang mirip-mirip itu harap kita sedikit Pak.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, DPRD dan pemerintah Kota Parepare akhirnya menyepakati Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan ini dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Parepare Senin 6 Juli. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto membacakan sambutan Wali Kota Haji Tasmin Hamid dalam rapat paripurna tersebut. Dalam pidatonya, Hermanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD atas selesainya tahapan pembahasan yang cukup menyita waktu. Hermanto menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan wujud nyata sinergi dalam pembangunan.
4: Saya memahami adanya berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diungkapkan oleh praksi-praksi dewan yang terhormat. Maka mari kita berupaya untuk mendapatkan solusi yang tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memahami yang memang dari waktu ke waktu masih harus terus dibenahi dan disempurnakan.
3: Menanggapi saran fraksi termasuk dari fraksi Golkar mengenai transparansi pengelolaan keuangan, pihak pemerintah kota mengatakan kesiapannya untuk memperkuat tata kelola anggaran yang lebih akuntabel. Dengan persetujuan ini, maka Ramperda tersebut akan segera ditetapkan menjadi Perda resmi Kota Parepare. Insan Mesra Komisi 3 DPRD Kota Parepare merekomendasikan penghentian sementara seluruh aktivitas perluasan jaringan internet MyRepublic. Langkah tegas ini diambil usai menggelar rapat dengar pendapat terkait laporan warga mengenai pemasangan tiang internet yang diduga belum mengantungi izin di 6 kelurahan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Hamrang Andani, mengatakan penghentian dilakukan karena pihak MyRepublic hanya mengutus vendor yang tidak bisa memberikan keputusan dan kejelasan perizinan dalam rapat.
5: Oleh sebab itu, rekomendasi kami untuk sementara dulu untuk hentikan juga sementara semua kegiatan sambil kita menunggu apakah proses perizinannya atau apa bagaimana. Ini kan kita juga belum jelas karena manajemen MyRepublic belum hadir. Jaringan yang ada untuk sementara dulu tetap hanya tidak boleh menerima sambungan baru dulu. Dalam artian mulai dari sekarang tidak boleh ada kegiatannya dulu. Kalau yang sudah terpasang ini kan ada beberapa itu kita tidak larang, tapi tidak boleh ada sambungan baru dulu. Termasuk dengan pemasangan tiang-tiang baru untuk jaringan mereka.
3: Hamra menambahkan pelarangan ini hanya berlaku untuk pembangunan jaringan baru, sementara pelanggan yang sudah terpasang tetap dapat menikmati layanan internet seperti biasa. DPRD Parepare memberikan tenggat waktu 1 minggu untuk memanggil ulang manajemen utama MyRepublic yang berbasis di Makassar agar memberikan klarifikasi langsung. Insan Mesra menekan aksi balap liar di jalan raya. Polres Parepare sukses menggelar kejuaraan daerah Bayangkara Road Race Seri 2, ajang yang berlangsung selama 2 hari di sirkuit non-permanen Terminal Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki ini, diikuti ratusan pembalap dari berbagai daerah termasuk Kalimantan Timur dan Gorontalo. Polres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda mengatakan, ajang ini menjadi wadah resmi bagi para remaja untuk menyalurkan bakat balap mereka sekaligus mengkampanyekan tertib berlalu lintas.
7: Yang mana kegiatan ini tentunya untuk mencari bibit-bibit unggul pembalap-pembalap yang nantinya bisa berkiprah di tingkat yang lebih tinggi lagi, baik tingkat nasional maupun internasional. Tentunya ini sebagai bentuk edukasi dan juga kampanye dalam rangka kita untuk tertib berlalu lintas dan juga untuk mewujudkan kansel tip car lantas di Kota Parepare.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Saprudin Sam mengapresiasi tingginya antusiasme peserta, di mana di ajang kali ini berhasil menghadirkan 11 pembalap kelas e-sport serta membuka kelas khusus kompetisi bagi para pembalap senior usia 35 tahun ke atas.
11: Lancar kegiatan dan sukses. Baru kali ini ada kejuaraan di Sulawesi Selatan, ada pembalap e-sport yang hadir sini 11 orang. Biasanya itu kejurnas 7, pesertanya 8. Ini barusan ada ini di Sulawesi Selatan ini. Ada sampai 11 kelas legend itu di usia 35 tahun ke atas. Pembalap lawan zaman-zaman dulu ikut itu dia.
3: Pihak kepolisian Resor Parepare membuka peluang akan menjadikan kejuaraan road race ini sebagai kalender kegiatan tahunan jika hasil evaluasi menunjukkan dampak positif bagi masyarakat. Insan Mesra, lapangan Anima Kasau Kota Parepare kini dipadati pengunjung dalam gelaran Celebes Creative Festival atau CCF tahun 2026. Ajang ini menjadi panggung bagi sejumlah komunitas kreatif untuk memamerkan koleksi langka dan barang bersejarah. Aco dari komunitas kolektor mainan Pare atau Pare Toys Community PTC mengatakan ajang ini menjadi wadah bagi komunitas untuk berbagi ilmu dan edukasi mengenai dunia action figure dan pop kultur.
12: Kalau kami dari PTC sendiri, Pare Toys Community sendiri, kami cuma ingin memperlihatkan hobi kami. Kalau kasarnya pamer, iya kami pamer. Tapi dibalik itu kami mencari orang-orang yang seide, yang sama nerdnya, sama otakunya, sama wibunya untuk berbagi sharing. Karena kami di sini kadang ada yang bertanya, oh begini. Mungkin mereka bisa mencari yang mereka suka atau ada orang yang nggak tahu di mana beli sebenarnya kayak begini. Jadi ya seperti itulah edukasinya kayak begitu.
3: Sementara itu, penggiat barang vintage Mama Iqbal terus menghadirkan koleksi barang antik yang dipadukan dengan kreativitas modern, termasuk foto-foto dokumentasi sejarah Kota Parepare. Iqbal berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih dengan menyediakan ruang pameran tetap atau museum bagi komunitas kreatif.
9: Ini barang jadul, jadi merupakan ini barang edukasi juga untuk anak-anak kita sekarang. Jadi kita memperlihatkan seandainya pemerintah melirik kita untuk dikasih ruang atunya rumah dinas yang terbengkalai, kita bisa manfaatkan museum edukasi. Jadi foto-fotonya Parepare zaman dulu yang mungkin masih bisa kita dapatkan, kita pajang di situ. Ada undangan dari kabupaten lain untuk itu ikut serta macam.
3: Selebes Kreatif Festival 2026 diharapkan dapat terus menjadi ruang apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Parepare. Insan Mesra, pelaksanaan Selebes Kreatif Festival 2026 di lapangan Andi Makassau mendapat respon positif dari warga. Event skala nasional ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di Kota Parepare melalui kolaborasi multipihak. Dalam program obras Senin pagi 6 Juli 2026, warga Kota Parepare Umar mengapresiasi inovasi festival ini yang dinilai jauh lebih besar dan berdaya dampak dibanding sebelumnya.
10: Ya, saya kira event yang dibuka ini betul-betul event yang luar biasa, Pak Jambo, karena sudah skala apa ya, sudah skala nasional ini, Pak Jambo. Mungkin kalau event-event yang kemarin itu ya bukan juga bahwa Pak
13: mengecilkan
10: dan mengurangi nilainya, Pak Jambo. Jadi saya kira kalau kita dengar lagi apa namanya ini Selebes Kreatif Festival, menteri-menteri itu taraf nggak sedih, Pak Jambo. Nah, harapan kita ya apa yang kita lihat dalam event itu bisa di atas daripada event-event sebelumnya.
13: Iya.
10: Karena kalau berbicara Selebes itu berarti kita ke event itu dalam hal ini lapangan di Makassau ya, akan ke depan. Karena mau tidak mau, Pak Jangkok, Pak Mamang, hal yang kita harapkan menggerakkan ekonomi kota kita ini ya, memang dari unsur-unsur kegiatan-kegiatan yang dipikirkan oleh pemerintah kerjasama dengan pihak organisasi-organisasi apa istilah masyarakat ya, termasuk KMPI misalnya atau organisasi lain itu ya, mitra, karena sulit juga itu suatu pergerakan ekonomi tanpa ada kolaborasi atau mitra, termasuk dengan pemerintahan.
3: Umar menambahkan festival ini menjadi wadah strategis karena akan menghadirkan forum diskusi 24 kepala daerah serta kunjungan delegasi dari Jawa Timur dan Kalimantan. Acara ini juga direncanakan akan ditutup oleh perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai

0: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jika teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di

0: sana, namanya warung makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan Jim mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
1: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: 0852-4161-4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com